0: berita sepenuhnya. Kerajaan negeri terus komited memperkukuh sokongan kepada pesakit HIV/AIDS termasuk memastikan akses rawatan lebih menyeluruh di seluruh Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nur berkata, usaha itu penting bagi memastikan tiada individu tercicir terutama golongan rentan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan yang disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Si Zaman Dela Malakun pada Majlis Minum Petang Red Ribbon Kota Kinabalu. Menurut Datuk Haji Ji, walaupun rawatan disediakan secara percuma oleh kerajaan, namun masih ramai pesakit berdepan kekangan keuangan dan kesukaran mendapatkan rawatan secara konsisten. Peningkatan jumlah jangkitan HIV dalam kalangan golongan muda juga memerlukan perhatian serius selain usaha berterusan menangani stigma dan salah faham masyarakat terhadap HIV/AIDS. Sementara itu, berucap dalam majlis sama, Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, pendekatan tanpa stigma dan diskriminasi terhadap penghidap HIV/AIDS perlu terus diperkasa. Langkah itu penting bagi membantu mereka menjalani kehidupan lebih berkualiti dan produktif. Jelas Dato' Hanifah, masyarakat perlu memahami bahawa HIV bukan lagi penyakit yang harus dipandang negatif kerana rawatan moden kini membolehkan pesakit menjalani kehidupan hampir normal. Kesedaran awam, pendidikan kesihatan serta akses kepada ujian dan rawatan perlu diperluaskan terutama kepada golongan berisiko dan masyarakat luar bandar di Sabah dan Sarawak. Pelbagai inisiatif turut dilaksanakan menerusi kerjasama kerajaan, NGO dan sektor swasta termasuk penyediaan kit ujian serta rawatan pencegahan bagi mengurangkan risiko jangkitan HIV. Golongan B40 di Membakut menerima manfaat menerusi program jualan madani koperasi dan usahawan JMKU yang menawarkan barangan keperluan pada harga lebih murah menjelang Aidiladha dan Pesta Keamatan. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin berkata, program anjuran KUSKOP bersama Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu turut membantu usahawan tempatan memperluaskan pasaran produk mereka.
1: Ya, ini adalah manfaat kepada usahawan tempatan untuk mereka dapat memasarkan produk-produk mereka. Jadi inilah peluang untuk kita bantu kita punya usahawan tempatan untuk memasarkan produk-produk mereka untuk diperoleh, dibeli oleh kita punya komuniti lah.
0: Datuk Muhammad Alamin ditemui RTM selepas merasmikan program JMKU di tapak tamu Pekan Membakut. Sambutan orang ramai amat menggalakkan apabila beberapa barangan keperluan seperti telur dan beras habis dijual dengan cepat. Pembangunan infrastruktur dan kemudahan rakyat di Dun Kadamayan terus diperkukuh menerusi pelbagai projek yang dilaksanakan sejak 4 tahun lalu. Adun Kadamayan, Dato' Iwan Benedict berkata, projek berkenaan melibatkan pembinaan jalan raya, jambatan, sekolah dan klinik desa bagi memenuhi keperluan penduduk. Antara projek utama ialah Jalan Sayap, Jalan Terintidon, Jalan Podos serta pembinaan jambatan melangkap dan jambatan kaung.
2: Dan ini belum termasuk projek berskala kecil. Tamu-tamu di kampung-kampung selama ini yang hanya beralaskan lantai biasa, tanah, tapi sekarang ini mempunyai kemudahan tamu-tamu desa.
0: Dato' Iwan ditemui RTM di Kota Belud. Sementara itu, program penyukatan tanah di bawah program pantas turut dilaksanakan melibatkan Mukim Melangkap dan beberapa kampung di Mukim Sayap. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Pendidikan, kesedaran diri dan bimbingan berterusan daripada ibu bapa serta guru amat penting dalam membentuk masa depan generasi muda. Huguan Siau Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata, golongan pelajar perlu didedahkan dengan ilmu pengetahuan, nilai kehidupan serta persediaan mental bagi menghadapi cabaran dunia moden yang semakin kompleks. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pertandingan Memunis, Managon dan Memorisol peringkat Sabah 2026 di Penampang. Katanya, program berbentuk pendidikan dan kebudayaan mampu menyemai kesedaran mengenai pentingnya ilmu, budaya dan pembentukan jati diri dalam kalangan generasi muda. kemudahan teknologi dan media digital perlu dimanfaatkan secara positif bagi memperkukuh ilmu dan pemikiran generasi muda. Sebanyak 288 sekolah dari seluruh Sabah menyertai pertandingan melibatkan acara bercerita, puisi, penceritaan dan pidato. Rumah tradisi Valai Putanan Dusun Labuk di KDCA adalah milik bersama seluruh masyarakat subetnik Dusun Labuk dan bukannya hak mutlak daerah Telupit. Jelas Adun Telupit, Datuk Johnny Bond J. Kurum, KDCA Telupit hanya dilantik sebagai pemegang amanah bagi mengurus kebersihan, penyelenggaraan dan operasi bangunan tersebut.
4: Itulah sebab kita berikan pemegang amanah itu untuk menjaga kebersihan, maintenance, berurusan dengan siapa yang menyewa dan membayar kepada KDC, mesti ada yang pemegang amanah dia. Jadi KDC terlebih kita bagikan. Namun penggunanya itu kita bagi kepada seluruh masyarakat Dusun Labu.
0: Datuk Johnny Bond ditemui media di Telupit. Katanya tapak dan peruntukan pembinaan rumah tradisi itu diperoleh menerusi permohonan rasmi KDCA Telupit yang mendapat sokongan ahli Majlis Tertinggi Pusat serta kelulusan Ketua Menteri Sabah. Kemudahan pengurusan jenazah di Kampung Bisolok Beaufort dipertingkat apabila Masjid An-Nabah menerima sumbangan sebuah van jenazah untuk kegunaan komuniti setempat. Majlis penyerahan sumbangan itu disempurnakan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin merangkap Ahli Parlimen Kimanis.
1: Van ini akan digunakan untuk kita mengambil jenazah di hospital-hospital. Kalau dia berasal daripada kampung ini, maka ini akan digunakan. Itu memudahkan keluarga si mati ataupun yang mendapat kesusahan untuk mendapatkan kemudahan untuk membawa jenazah balik ke kampung.
0: Dato' Muhammad ditemui RTM selepas menyaksikan penyerahan van jenazah daripada Wakil Penderma Nur Hassan Yaakob kepada Imam Haji Ibrahim Guan. Terdapat kira-kira 3,000 penduduk di Kampung Binsulok. Susulan insiden tumpahan minyak di Jalan Bukit Kelawat, Kota Belud petang semalam. Pasukan bomba dan penyelamat Kota Belud melaksanakan operasi himat khas bagi membersihkan tumpahan minyak berkenaan. Operasi digerakkan selepas menerima maklumat daripada IPD Kota Belud pada pukul 4.43 minit petang sebelum jentera tiba di lokasi kira-kira 5.05 minit petang. Setibanya di lokasi didapati berlaku tumpahan minyak di atas jalan raya yang berisiko kepada pengguna. Pasukan bomba menjalankan kerja pembersihan menggunakan hos dan satu gelen buih bagi memastikan permukaan jalan kembali selamat. Operasi berjaya dikawal pada pukul 5.40 petang dan ditamatkan sepenuhnya 2 minit kemudian selepas keadaan disahkan selamat.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Akses rawatan pesakit HIV/AIDS diperluas. Jualan madani di Membakut dapat sambutan menggalakkan. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: 해본 쇼냐.
1: Baiklah, untuk apa cerita kamu orang pagi ini sudah pun 8.15 minit pagi. Kita akan bersama rakan kita di Keningau, Sandakan dan juga Tawau serta Labuan FM pagi ini. Apa khabar semuanya? Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Alhamdulillah, sihat selamat pagi.
1: Apa khabar abang-abang dan adik-adikku semua?
3: Sihat. Macam salah dia seorang ni.
1: Kini Keningau kita ada Hex.
4: Yep,
1: di Sandakan kita ada Didi Kak Nur N. Uh-huh. Di Tawau dan Labuan senyap gelap gelap gelita. Shima dan juga Hebri kata
5: suara saja
1: yang adalah pagi ni kan. Tidak apalah, sekejap saja lagi kita akan nampak lah dong punya muka tu. Baik, pagi ini topik kita adalah apa tadi tu, lupa sudah, saya beli online dan tak sampai.
4: Jaga.
1: Biasalah kalau gerakan solo pagi ini ni kan, dia macam kelang kabut sikit lah. Tapi itulah kan, bila kita seiring lah, macam jugalah bila kita beli barang online ni, kadang-kadang nampak di gambar tu cantik. Sampai tidak terkata-kata. Bila sudah sampai tu kan, macam yang kau 1001 bahasa kau mau cakap di sana kan. Tapi apapun, kita mulakan dulu di Tawau. N, macam mana pandangan N mengenai beli barang online dan juga barang sampai itu, apa kejadian? Pernah dapat pengalaman begitu N?
6: Pernah. Kalau saya biasanya untuk yang shopping online versus dengan barang yang sampai ni, terutamanya baju lah. Kalau yang kalau kita nampak yang dipamerkan tu, baju tu color lain. Dia cakap contoh baby blue, yang sampai dusty blue. Dusty blue baby blue tak sama. Kalau wanita ni tahulah tu. Dia punya warna-warna tu berbeza tu. Tapi bila online, dia cakap warna dia macam ini, yang sampai warna lain. Tapi kalau saya selalu ada masalah dengan itulah, dengan warna. Kalau macam dan juga saiz sesuatu barang tu, saya juga silap saya juga yang dah cek betul-betul dia punya ukuran. Main nampak dari gambar je ni. Kadang-kadang orang gambar kan macam zoom kan, jadi kita nampak macam besar. Jadi saya pun mungkin besar lah ni kan barang ni. Sampai sekali sampai tempat masak tu kecil lah pula, tempat simpan lauk tu. Apa boleh buat lah, terpaksa nak order lagi.
1: Dia punya kecil tu macam mana?
6: Dia punya kecil tu yang untuk bikin cecah lada lah bahasa sejak tu. Di gambar tu nampak macam besar. Mungkin tu lah kan, orang zoom kan. Tu lah nampak macam besar. Selalu begitu saya, kalau saya ada masalah dengan warna, kalau bukan warna, dia punya saiz dan ukuran. Selalu begitu. Kalau masalah lain, macam contoh kita order lain, yang lain yang sampai, tak pernah lagi lah terjadi dengan saya. Cuma masalah dengan warna dan ukuran yang saiz, itu selalu terjadi. Kalau lain-lain, contoh order barang dia tak sampai-sampai, pernah satu kali sejak, itu pun barang tu diorang akan refund jugalah balik. Selalunya macam tu. Pernah juga saya order satu lagi, saya order almari.
1: Wow.
6: Jadi guna shipping, sea shipping kan murah.
1: Okay.
6: Jadi bila dia guna sea shipping, orang tu lupa letak fragile, stiker fragile tu. Sudah sampai, dia macam retak lah. Tak boleh lah buat. Malas lagi buat urusan, mau kasih return balik lah, apalah itulah inilah. Jadi saya pun reda aja lah, biar sejak lah. Kalau saya jenis begitu, malas mau banyak-banyak hal lagi.
1: Jadi halalkan sajalah kan.
6: Iya betul. Itu respon dari Tawau FM lah.
2: Ada suami bang.
1: Tapi kan, kenapa juga kamera mau di ujung-ujung tu?
6: Itulah tu, nanti diubah.
1: Baik, di Labuan FM ada sudah visualnya tu. Kuning-kuning hari ni, wajah kuning. Apapun, kita
5: buat
1: pergi
5: awak pening.
1: Buat awak pening kan. Beli barang tapi buat kita pening. Kalau barang yang kita mau beli tu tidak sampai apa yang kita mau. Okey, kita pergi Labuan FM lah terus. Pergi dengan Shima dan juga Hebri. Ada pengalaman kah?
2: Okey, baik, terima kasih Rafiq di Sabah FM. Okey, ini dia berarti topik kita pagi ni, reality versus
3: ekspektasi,
2: expectation versus reality.
1: Okay. So English pun boleh lah.
2: Boleh lah kan. Okay, kalau kita cakap mengenai dengan online shopping ni,
1: Dan
2: apa barang yang sampai. Kalau saya lah, pengalaman saya sendiri dari segi saiz. Dia pernah dapat kasut sebelah sebelah saiz kecil, sebelah saiz memang betul-betul saiz saya. Saya rasa kelang, mungkin dia punya owner tu kelang kabut kali packing kan, terlalu banyak order mungkin. Tapi saya jenis yang malas mau rumitkan keadaan, saya tidak return, saya beli baru saja lagi. Sebab kasut ya, kasut murah,
3: kasut
2: kan
3: murah.
2: Jadi kalau kasut mahal memang saya return lah. Tapi kalau kasut yang memang berpatutan, yang memang boleh saya beli juga, saya tidak return, saya beli baru saja lah. Tapi tempat kedai lain lah, bukan kedai yang sama. Lagi satu macam yang N kongsikan juga tadi, yaitu dari segi warna baju. Kita order, kita beli warna baju ni, yang sampai warna baju ni, dia warna biru juga. Tapi biru dia lain. Dia tidak macam biru yang kita mahu tu. Tapi itu bagi N kan, baju biru. Kalau saya warna hijau, saya order warna hijau mint, tapi yang sampai turquoise.
1: Wow. Rezeki oh.
6: Ya tak sama tu warna dia tu.
2: Ya, saya tidak berapa dengan kalau bilang turquoise ni, ialah lagi-lagi baju yang memang kita pakai untuk kerja kan. Turquoise sangat menyala dari jauh, lagi nampak so saya beli berturquoise-turquoise sana kan. Jadi cuma, jadi memang itu antara pengalaman saya. Kalau macam Syiwa, macam mana Syiwa? Okay,
3: kalau saya shopping online dengan versus barang sampai ni, rasanya sama juga lebih kurang. Dia lebih kepada dengan warna barang tu, saiznya macam mana. Biasanya begitu sajalah. Tapi kalau yang setakat kalau salah order ni, setakat ni macam tiada. Dah cuma yalah, apabila kita mau shopping online ni, pastikan kita kena baca dulu dia punya ni lah
1: review
3: macam mana, sebab kan? Ya, kita bila kita terima barang tu, jadi at least kurang-kurangnya sama seperti apa yang di diiklankan tu.
2: Betul.
3: Tapi setakat ni biasa, kalau setakat salah warna, salah saiz tu, itu normal. Saya sama macam Henry, tidak mahu memanjangkan masalah. Order lagi.
2: Order lagi.
3: Kita order lagi.
2: Selagi belum kosong.
1: Tapi kalau tapi kosong itu, dia dapat order sudah. Tapi itu murah kan, kalau yang mahal kenalah return.
2: Dapatlah. Memang sakit hati lah, betul-betul sakit hati.
3: Sikit panjang jugalah. Jadi setakat ni kalau yang mahal-mahal ni, jaranglah beli secara online.
2: Kan. Jadi itulah dia.
0: Apa Syah berita sama Syima?
3: Tanduk
2: mah. Dengan shopping online.
1: Apa juga tu kalau yang RM200 kali tu kan?
2: Alhamdulillah. Okey, baik, itu respon daripada laporan FM Rafiq.
1: Okey, ya. Saya difahamkan Hex dia tidak beli online. Dia pergi kedai terus.
2: Jangan juga.
3: Balik-balik pasal sampai.
1: Paling-paling banyaklah pasal dia di office tu sampai.
0: Kali-kali datang kan. Setiap kali ting-tong. Barang si Hex. Ting-tong barang si Hex.
1: Okay, Hex, bagaimana pengalaman Hex? Bagaimana pula kena FM?
0: Okay, baik, terima kasih Rafiq. Kalau pasal ialah shopping online dan juga barang sampai, ialah masa kita scroll-scroll telefon tu kan, semua nampak menarik. Di telefon kan nampak macam ngam betul dia punya size, ngam betul dia punya warna, cantik, harga pun wow, murahnya. Review dia pun kadang-kadang review dia pun kadang-kadang nampak meyakinkan. Yang di atas-atas tu kadang-kadang dong punya kawan-kawan juga tu kan, kita klik sejalan terus beli. Rasa macam kita ni bijak berbelanja pula. Rupanya bila barang sampai, nah kau sanalah. Macam lah, kerana pengalaman warna tu memang terjadi. Kemudian barang sampai tu yang saya pernah order set peralatan memasak. Okay.
1: Wow.
0: Sekali dia sampai, kata apa, mainan budak-budak kamu.
3: Kitchen.
0: Ini peralatan tu kan, sudah lah warna pink. Jadi tu buka lagi, kita unboxing di office, matilah semua ketawa di office. Rupanya yang kita tengok review tu kan di atas tu, semua rupanya memang permainan kanak-kanak. Lebih kita ni kan, ialah wow, murahnya.
6: Mungkin Hex tak nampak dia tulis
0: ya, toys tu.
6: Kan?
0: Rasa macam terhibur lah, bahkan macam kena scam diri sendiri rupanya. Itulah tu.
1: Macam saya tahu tu, macam saya tahu di mana telefon kau beli tu.
0: Jangan, kalau yang di sana tu memang begitu lah tuan. Tapi betul, itu pengalaman yang selepas daripada itu kan, memang saya cukup berhati-hati untuk membeli secara dalam talian ni lah.
6: Trauma lah sudah.
0: Trauma betul. Padahal itu siap pun macam kegembiraan juga, bahkan memberikan keceriaan kepada diri sendiri. Dan kita hasillah sama
2: beli juga tu main rumah-rumah.
0: Jangan, kita bagilah anak staff bikin main masak-masak di rumah. Terhibur lah banget waktu pindah. Tapi iyalah, kita berhati-hatilah bila kita beli secara online ni. macam yang kawan-kawan bagi tahu, review terpenting. Kemudian semaklah betul-betul, harga murah tu tidak menjamin barang tu akan seperti mana yang kita akan dapat. Harga murah, risiko kualiti tu memang ada. Promosi hebat dia, tapi tunggu lama. Kadang-kadang satu lagi, barang tu lambat sampai. Ini yang berpusing-pusing. Kalau kita tengok di status apa ni, penghantaran tu macam dekat sudah, macam area-area kita sekali rupanya balik lagi pergi sana, terpaksa lah berhubung.
1: Kenapa tu begitu tu?
0: Ya, heran kan? Kalau pergi heran. Tapi kalau kita beli dari luar negara, kadang-kadang lebih cepat daripada yang kita beli di dalam Malaysia sendiri. Itu yang tahan sejalah. Apalagi kalau kita mau belikan yang memang kita perlukan dalam jangka masa yang memang kita sudah target dia akan sampai. Tapi rupanya selepas daripada yang kita perlukan tu, barulah dia sampai. Di sanalah sakitnya hati. Gitu kan? Yeah. Tapi secara keseluruhannya, bila shopping ni kan, ialah memang memudahkan shopping online. Tapi pengalaman sebenarnya adalah kadang-kadang kita bergantung juga kepada kepercayaan seller. Kadang-kadang bila kita sudah percaya satu seller tu, memang kita akan terus kepada produk ataupun yang seller tu jual lah. Dan yang kedua tu ialah jangkaan peribadi selalu macam tu lah.
1: Memang macam semangat pula kan, Hex, kau berkongsi macam pengalaman kau selalu betul kena.
0: Betul, tidak juga lah selalu. Terpaksa berhati-hati selepas daripada alat memasak itu kejam.
1: Baik, yang terakhir kita pergi ke Sendakan FM, Kak Nur dan juga Didi. Macam mana pengalaman?
3: Kalau Kak Nur ni memang jarang apa ni beli online. Lebih kepada fizikal.
1: Sama kita.
3: Kalau pun online, kakak akan minta bantuan kepada anak buah ataupun anak kalau kebetulan ada di rumah, sebab anak semua sudah di KK dan juga di KL kan. Jadi pengalaman kakak pula ni memang kalau online, contohnya lah, ini mungkin keluar sedikit dari topik, tapi ini pengalaman Kak Nur. Sebab jarang apa ni membeli secara online, contohnya baju tidur. Ini yang pengalaman sebenar kan. Tengok di TikTok tu memang cantik lah baju tidur tu. Kemudian mau dua warna tapi tak pandai kan. Terpaksa color yang sama, the same color. Beli terus dua. Tapi sekali sampai tu, alhamdulillah cantik pula, sedap di badan ya. Tapi kalau secara pribadi, memang kakak lebih kepada fizikal, secara fizikal.
1: Itu yang lebih terbaik.
3: Ya, baju-baju pun kalau pergi kerja, kakak lebih kepada yang apa ni, baju yang pergi tukang jahit lah. Untuk beli online, memang mungkin dalam 30 tu mungkin satu je kita beli, ataupun terus kepada butik. Lebih kepada fizikal lah.
2: Butik-butik pun ya.
3: Kak Nur memang sejak bukannya sejak azali, yang masa muda-muda 20-an dulu, memang secara fizikal, memang membeli secara fizikal.
2: Kita bawa-bawa sampai sekarang lah tu kan, Kak.
3: Ya, sampai ketua
2: mah. Saya kepada mata apa tu secara pandang terus kan. Saya pun sebenarnya bukan penggemar membeli secara dalam talian. Saya suka fizikal.
3: Tapi
2: sebab macam kawan-kawan lain jugalah, salah satunya daripada size, warna. Pernah saya beli baju sampai dia punya corak tu macam warna yang dicetak-cetak surat kabar. Digambar punya cantik. Sekali sampai sekarang saya tidak pakai baju tu. Ada dua pasang ya saya beli. Sampai sekarang saya bergantung di lemari ya kan, Nur. Dan yang paling saya lebih lupa, baru-baru ini juga saya ada beli dalam talian ni keropok kulit ikan. Macam aku tengok macam banyak orang beli. Jadi belilah, kebetulan beli dua botol RM50 saya beli terus. Sekali sampai teh.
1: Teh
2: sekali.
6: Teh tulisan bahasa
2: Cina. Betul, terus aku bagi tahu dengan bos Silas. Bos, baca buat bos ini apa bos itu maksud. Boleh minum ke bos? Dia bilang, ayah.
6: Jadi
2: terus
6: boleh minum.
2: Jerak sampai sekarang. Tak boleh minum, saya dah minum.
1: Okeylah, baik. Sudah pun di jam yang terakhir. Macam kalau cerita ini panjang, kita boleh bercerita kan.
0: Syok
1: banget. Masing-masing apapun. Terima kasih kepada rakan-rakan kita. Yalah, perkongsi rakan-rakan kita semua ini. Di sebaliknya itu ada tips yang boleh kita ambil, di mana bila beli barang atas talian ini, pastikan anda selidik dahulu kalau tidak pasti jangan beli. Betul. Kan tengok review dulu kan macam mana, dan juga tengok gambar yang orang gambar selepas beli tu. Itu lagi real daripada gambar yang di digambar oleh seller tu kan. Jadi jangan tertipu dengan harga yang sangat murah kerana akan anda akan dapat set masakan jangan permainan.
2: Gambar teh tadi.
1: Gambar teh kan. Okey, Abang, terima kasih. Jadi kalau Rafiq sendiri sempat lega ni, kalau Rafiq sendiri lebih suka kalau beli saiz, kalau beli saiz, kalau beli barang yang melibatkan saiz, Rafiq lebih suka beli secara fizikal. Jadi tidak rugilah.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang benda-benda yang kecil-kecil itu sebenarnya beli online. Okey, apapun semuanya
2: tidak penyesalan kan.
1: Terima kasih atas perkongsian semua rakan kita Hex di Keningau.
2: Terima kasih kembali
1: Kak Nur, Didi Sanakan FM. N di Tau FM dan juga Jauh Nun di sana, pesisir pantai Labuan, Shima dan juga Hebri.
2: Terima kasih kembali.
1: Baik, selamat bertugas semuanya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Rentak Sekar 6 hingga 9

satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Hex,
1: FM.
0: Pagi, Hex.
1: Pagi juga.
2: Okey, sandakan siapa? Didi.
3: Ya.
1: Iya.
2: Okey, tahu N pastinya.
4: Ya, betul, saya lah tu.
2: Okey, kalau kau tu, kau lah dulu mula. Okey, N silakan.
4: Okay, terima kasih Rafiq untuk perkongsian di hari-hari ini, edisi Isnin 18 Mei 2026. Satu perkongsian dari Tau FM berkaitan dengan kempen Derma Dara. Seperti biasa diadakan kempen Derma Dara di Tabung Darah Hospital Tawau bermula 8 pagi tadi sehingga 4.30 petang ini. Satu makluman daripada Tau FM, sesempian anda terus ke Keningau bersama dengan Hex pula untuk perkongsian di hari. Silakan.
1: Baik, terima kasih Andy. Tau FM di Keningau FM juga satu perkongsian baru saja bermula 8.30 pagi hingga 4.30 petang hari ini. Berlangsung program Jelajah Saringan Kanser Sakan peringkat daerah Keningau diadakan di Dewan Arket Keningau. Jadi untuk hari ini, selain pada saringan kanser payudara, pangkal rahim, kolorektal, mulut dan juga saringan kesihatan serta saringan TB, turut diadakan adalah bicara sehat berkenaan kanser payudara dan juga penjagaan dan perawatan pesakit kanser. Itu satu perkongsian dari Keningau FM. Dari Keningau, kita ke Sandakan bersama dengan Didi. Silakan Didi.
3: Terima kasih Hex, Keningau FM, stesen pilihan anda di Tawa FM bersama dengan N tadi. Terima kasih. Dan dari Sandakan FM untuk pagi ini, kita hanya ada satu catatan, yang mana pukul 9.30 pagi nanti akan berlangsung program penyerahan sumbangan kepada Rumah Perantaraan Sandakan Jabatan Penjara Malaysia oleh syarikat swasta dan juga NGO yang bertempat di Rumah Perantaraan Sandakan, Jalan Sung Siu, Sandakan. Dan selesai kita kembali bersama dengan Rafiq di Sabah FM pula. Silakan.
2: Baik, terima kasih Didi. Di Sabah FM kita ada 4 perkongsian pagi ini, yang mana pukul 8.30 minit pagi tadi, Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang Madani SPM Parlimen Sepangga di yang bertempat di Politeknik Kota Kinabalu, dan pukul 9 pagi sebentar saya lagi juga Majlis Penganugerahan Pingat yang akan berlangsung di Istana Seri Kinabalu. Kami akan bawakan juga, saya langsung menerusi Lapor terus menerusi Radio Sabah FM. Dan juga 9.30 minit pagi, Hari Jehwa Bertemu Pelanggan bertempat di Wisma Wanita. Dan pukul 7 malam nanti, perasmian Terminal Ferry Jelselton Point Baharu Terminal Ferry Jelselton. Itu dia 4 perkongsian dapat dikongsikan pagi ini dalam diari sana sini. Apapun, terima kasih berakan kita di Tawau N.
4: Ya, terima kasih kembali.
2: Sibik hilang sudah.
3: Menunggu baju dia.
4: Menunggu baju si Didi.
2: Menunggu baju si Didi ni kan, yang beli tadi tu.
4: Sama mainan si Hex tu.
3: Jangan juga.
4: Okay, mainan budak-budak.
2: Terima kasih Hex di Keningau.
3: Terima kasih juga Rafiq. Terima kasih Abang Long.
2: Semuanya, sama-sama bertugas.
3: Sama-sama bertugas.

Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, Hebat Show-nya.

Just give me a reason. Baru sahaja berlalu membawakan kita ke pukul 8.51 minit pagi. Terima kasih. Selamat pagi rakan kita. Mai Didi Sok. Salam persahabatan dari saya di Pilang. Salam rentak segar. Ucapan khas istimewa buat ibunya. Longkito Luminda. Mudah-mudahan si mama sihat. Selalu dia bilang, oh ya, jangan lupa anak-anak pelatih klub BBC Sok. Petang ni ada latihan badminton di Dewan SK Sok. Jam 6.30 petang dia bilang. Jadi kepada anak-anak berlatih kelab BBC, jangan lupa kamu orang datang latihan, nanti marah coach kamu, coach Maidi. Okey, lagi kawan kita Arini Majanun, apa khabar Kan Siwan? Dia bilang Kan Siwan bulan nalapa dan nanantap kotoh ketinggalan saya si Andong. Dia bilang dia bukanlah ketinggalan, dia paling depan tu hari ini si Andong. Apa khabar si Angelina Apok hari ini di SK Minawo? Harap okey lah, sehat sejahtera, dapat terus bekerja, senyum pagi hari ini. Semoga, yalah, cita-cita mau berdaya berjaya kan. Siapa-siapa yang mau berdaya hari ini, jangan tunggu esok lah. Katanya mau berdaya, tapi bila tengok makanan depan, semua teori kita hilang. Nasi lemak satu pinggan jadi dua, kuih bukan dari satu pergi jadi dua biji kepada empat biji. Air manis jangan kau cakap lah. Okay, bila kawan bawa pergi makan, jomlah chat dia lah hari ini, esok lah kita mula lagi. Bukan apa kan, diet ni bukan soal tidak boleh makan, tapi sebenarnya soal kita kawal diri. Kita boleh makan tapi kena berpada-padalah. Kita boleh enjoy makanan tapi jangan sampai makanan itu mengawal kita. Dan kepada anda yang sedang betul-betul sedang berdiet, kita salut anda, teruskan usaha. Jangan mudah tergoda dengan godaan makanan yang datang tanpa diundang. Tapi kalau masih juga bertangguh diet, sekejap lagi ini lagu untuk anda. Tidak apa, kita sama-sama reflect diri kita sendiri. Mungkin hari ini kita boleh mula dengan langkah kecil. Kita kurangkan gula, tambah minum air kosong, air putih banyak-banyak. Jalan kaki sikit lepas makan, banyak bergerak, jangan duduk saja dia bilang. Ingat, badan yang sihat bukan datang daripada niat saja, tapi daripada tindakan yang konsisten. Diet mulai esok. Lagu ini untuk anda yang suka bertangguh diet dia. Di Kening FM, inilah Rentak Sekar. Hebat syoknya.

Pagi pagi nama dengan pertemuan kita akan berakhir seketika waktu nanti. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami. 9 pagi nanti anda ditemani bersama dengan rakan menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramai Bos. Sampai kita berjumpa di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye-bye.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam Kesabon Gisom Jam Kehu Padam Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Padam Apa Titik Turu Mikahas
3: Keningau FM.

Ya, bisanan ke sahabat tapi naik ke kopi rong aku wagu maya riti ke selimbahan boros dusun. Kan ingat WFM ku, ay aramai bo. Ya, ke sahabat tadi aku isa tiki aku pada mualu titulan kelima 2002 pada mana. Yang kurang nak kabar doko yu tada aku isa di tapi naik. Tada aku isa tada penimpunan dominggu. Masan tara ko sedih it kemayan da tulun dit apa da oroloskopi adat me karaja kia tu kondarangan ge ma dikenihab apa ing rupa lansan da sesenang oli das kia ampo sigo do itu memilih kawa gumi kinong auditi keninga WFM pengoruhang pengambalut do kayu da tara bai nanti sangadau dat bai no Keselimbahan Geninga WFM gisem dat jam ke turu dat tetuang kia ngai ti dapat keselimbahan da boros dusun ngai gisem dat jam ke pedam dua tengah dau di Teno, kini ruang kau ditambalut pengkeraja mayat keselimbahan Boros Malayu IDJ Hex di Teno. Lalu jam kia, mata di jam ke 6 gisam jam ke siam, mumpai nanti gisam di jam ke pedam 2 tengah dahulu keselimbahan Boros Dusun, miampai dahulu DJ Maida.

2 jam itu segmen mekering okey bakal kasih sari bisa menjam ke pedang bisa ke Suabon peporong udah sinding-sinding dusun di tengah ramai yang pai nagit ke pelan ngai di Polombusan pelangan kumada kayu ke Amin kurun hat kong ayo tawan tina kuyen anda kayu ke Suabon bay na tita pinay hiti geningaw alumis tomodo tadau. Ilan tako wa tingkuran ni kakatan ko ngayon tawan i dapat at wata si tigan ang panang sakit de pagun tako da teno kya. Well, kasasari uki kira jam kasiyama po ng 5 minit. Ang pagulo dila kinahapati ta dua sinding. Anda dan kuwi ka manta di Rizwan Azmi o manta di Caroline Yusuf ginawa kagasan ko kaningaw FM ko hoy aramay bo.

Ya, tapi na kawit tinarubutan ka ngayon tawan, i-dapat at watas, itiganan pa ng sakit pagunta ko tarabay, no? Ipinalabos at kapisan, Meteorology Malaysia. Ang kapagulo iti watas kiningaw kyo, kaswabon bay na ti, tumanod ruputan, aw rumasam, asa da pon, maninggarud miyang pay tongus, bitong gay drasam, midpipirohat ko yanon, tatuang na pon ng arumasam, midpipirohat ko yanon. Linasu mantadat 2.3 darjah Celsius, gisam 3.5 darjah Celsius. Amit tambunan kaswabon bay na ti, aw rumasam kyo, asa da pon, maninggarud miyang pay tongus, bitong gay drasam, midpipirohat ko yanon, tatuang rumasam, midpipirohat ko yanon. Linasu, babas aseriba 2.3 darjah Celsius, babas akawas 3.4 darjah Celsius. Amid nabawan, kesuaban bayan nanti, ruputan kong yatawan, dat ihilak ya, rumah samid pipiro kayanan. Sedapun, gisem datatuang, meninggarud miampai tongus, mitenggai drasam, id pipiro hat kayanan. Linasu mantadat 2.4 darjah Celsius, gisam 3.5 darjah Celsius. Tahurina hitenom, kesuapan bayan nanti rumah asam, itpipirohot kayanon. Sarapon, meninggarud miampai tongus, mitenggay drasam, itpipirohot kayanon. Tatuang na pendengar rumah asam, itpipirohot kayanon. Linasu mantadat 2.3 darjah Celsius, gisam 3.5 darjah Celsius. Elano ruputan kau ngaya tawan, i dapat tatu atas sitikinan panau sakit dat paguntoko, tadawa ubay na tapi naikau, ipinalabus dat kopisan Meteorology Malaysia.

Sera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai Tadau Kahmatan. Isa keramaian tungkusan di topi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnantadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pesempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megisusuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

sinurambi di Tentutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan, isa pa kawagyo kayo ng Tatambulian at Sabah. Waki datulit kada Zandusun, pinili sebagit kawawan saya penyimpan diti, minasai ikinawas teluloting, om minasai mantad bosi, om kiwatik paring, ikan tetunan watas tambunan. Niampai kinawas sepedam apat kita, penyimpan sinurambi papa kita kelumisan watas tambunan, nulu kinabalu penong kosaban, teka masad senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau dumanab, om tayub tungus mantad banjaran krokot.

Hits. Ini mata di Jesse Caroline Robert Lang Nudbin Sedu. Kada po in Sedu tepinai anaru poti keselimbahan boros dusun. Mamara na ti tepinai mumbal mamarat sundait di kaliun kia email mantad tamu ground kepisanangan DJ kui panjaram di arin ni kanta sisimbar dit sundait di ka. Sudah di kaliun bagaimah hari ini atada no kuno pinjaram kio kabo oh makiannya anu malagui kio ya hari tanda temu ground kio tapi naik anu giari kesero kutit isa program di kapan udah hila sampah pingla temu ground hila dewan akit timpun da tebaina gisam dat kedua na pada mapat di titulan kelima kia di program jelajah saringan kanser teka sakan nak timpun di jam ke 8 telun hopad minit pad ke suaba nam gisam da jam ke 4 telun hopad minit da sesedepan kia Umpus dat minggu di ti kia kau pada malu gisam kedua na pada mapat tada kuasa gisam tada minggu ti oh seminggu kapi ya kia pohoran iti pemerisan hingga kabayar mentok dat kanser payudara kanser pangkal rahim kanser kolorektal kanser kabang haran lagi pemerisan kelidasan pemerisan dat teka saringan dat TV kia Harun lagi berperasan TKI bicara sihat ganti. Mentok datar abai nana peti nak timpun di teno nak talib nanti kia jam kesiam telu nampat minit di teno kanser payudara ka. Harak aku berperasan dia ledat jam ke hapat telu nampat minit ke swaben panamangan pengubatan kita rule teka semakin dat cancer kanti jam ke hapat telu nampat minit ke swabon kisam jam ke hapat apat nampadom 5 minit dat ke swabon swab nampan nga itar baborosan karait dat iti kemayan dat terul NCD kanti jam ke siam telu nampat minit ke swabon kisam jam ke siam apat nampadom 5 minit it baborosan dat kedua nampan nga panamangan kelidasan nipon jam ke-4 telun 4 minit ke swabon gisam jam ke-4 45 minit dat ke swabon kia oh itu keningau nga harohot i program kelidasan hilat tembunan naraitan ku diteno tadau ko teluh napa nga pemeriksaan kelidasan mentok dit nga kopinsin dat hilat tembunan dau kia

Ami hari ni DJ anu kata anu luang tadung kanto umbalan no pula kada pondok ku mau si tempinai kaliun ku ma di mail agumu da panjaram bay nangat no booking na man tadi gaki lagi mata pun kio tadap kina susuan kakad sawo daud no kati semua pita sedopon ka ko ala ko na ko inu ki hari ni am ko sikahan lagi ya hara rezeki tadau baino Johnny Aling Kampung Bakiau kepisanan ke Saban DJ Mumbal Kasari DJ biasa bekan te kio kate bengirak.

Sinigma tadi Elvin Edwin Ibin Sumandak Yayasan Sabah. Sinding di nantutunan untuk di tahun siam nepedan pagi ya. Harapak aku kepedulan di tiga tapi nai titi nepeng akarai titit program pemeramaian tadau talun sempemogunan katih teke hari hutan antara bangsa kabo. Amitin apa pemeramitan di tengah ibit bagian kebansan tiga atau binai bahoron dari dataran suk untuk dot kedua nepedam dua gisem kedua nepedam empat di titulan dot baino. Pergi kira ngain pahimogan di bayan menteri tokoh Datuk Seri Panglima Haji Ji Haji Nor ya. Talu tadau ke pemeramaian di tadau talun sempemogunan teka hari hutan antara bangsa 2002 pada menom. Pantada tadau ke lima tiga gisem tadau minggu kawian minggu baino. Mentok dua tadau ke lima penting ya it penuangan di tit pemeramaian kyo it program penanaman dot kayu kadit. Kau yang nampak tinggal hilo idzuk lake mantar jam kau lalu kesabon gisem jam kau pada misal kesabon. Amaya dat program di ti menanam bot ikayu kyo miampai di div tapan tangawi. Itu kira-kira kerikat nampak menteri sumber asli kelestarian alam Datuk Sri atau Joseph Kurup.

Sumigampo. Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian balanja 2002 pada monom. Ilo papampaid penhakan pinatomod 600 riyang ringgit nakain kawas nung piradon di 300 riyang ringgit di tahun 2002 pada telu. 2.5 riyang ringgit mantok pamaruhang koyonan pengindupuan di poin genok kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kopobutan kabel seralam rahat madani. Salam, mantat Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi, sandakan Om Tawau. Sumigampo.

Itinoh timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan Sabah. Kepihon dat kinauliton ton tanod RTM kumo walunahopod RTM Sabah pepekito. Walunahopod menu Sabahan. Magisusuai tinaru, magisusuai tepurimanan, toinsanan haro. Nunuhit lebih kagayat tansanan ta kanon man uludod sumilih numbur walu nahapod. Kada petulibo kesiwatan memurimon magi sesuai menu ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu ketimpun jam kodua min sesedop id imago shopping mall. Kaino rumiko toko walu nahapod menu Sabahan. Tepurimanan toko tungkusan toko RTM walu nahapod tahun teman setia anda.

0: Missing ilo boros dusun Keningau FM.
1: Missing ilan tawa na panga ita kanan dit awian nawaga.
2: Ubi keledek kan na Melayu. Nga iti na pot ubi keledek tinga magiswayan na pamaray tong dat i nungi ako basa na boros it isa isa kaya nun ke hari karetat kaso woy nga haro nagi hari maretat bogoy
1: Gumot ya bansa ti kaso harit.
2: Oh iya
1: harang harik ya.
2: Harang harit tasilo.
1: Tasilo. Harit itu.
2: Day. Ino sorob.
3: Abu bayan min singilo.

misapakaguha program kalidasan diti nga iti napadaw nga hila itambunan program saringan kalidasan dat kaysa no kapinsin ipaharan dat nugari anjuran dat kaysa no kapinsin perintad Sabah. Tadaw ko to, lutik ya, kaduan hapa di titulan kelima hila i Dewan Pengukapi Sempuruan Skwe Tambunan. Manta di jam kawalud ke Suabon, gisam jam ke isa talib tangadaw. Malapon ito yung sanano kapinsin, dot perintad Pogun Sabah, nagipi Sempuruan, dot rumikat. Harpipir ha tababayan teka harpipir ababayan nagi pemerisan dit pohoron mila yang pai hingga kagatang kya. Kumadit maki surat sebagai puru dua good kaisan kada lihuai megawit dot dalin.ic teka kad kentutunan am nagi gambar kitukuran paspor. Pamikin ako sinding kamatan manta di Felix Gabidin, mga ramay kamatan.

Kebisanan Anam Salam Malaysia Madani Miapai Duhan Baidah Yung Kitij Kabar Keningau FM. Hasil kelebusan Sabah Katilombus nakanud raramit tasenong id pidagangan sa pamagunan sera na kayong kawasat kenuan kepabulian siam na padam 5.6 riyong ringgit di taon nakatalib. Ginamuditi na kayong kawas talon na padam 2.12 nung piradan dit 6.4 riyong ringgit di taon 2002 na padam 4. Minaburasi Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dat nangayan dilo mantadit ketenudan hatus 2.4 mengingin dapud pemurunan tokoro om osuhatan ida pada mualu ekspo pidagangan sempumagunan. Naburas di ZIT untuk pinapuhimagun dit inspirasi beli barangan Malaysia id Longkot Convention sempumagunan Sabah. Perintah Pegun Tumilombus Papuing Gayad Kepobelian Sempomagunan Maya Diketenudan Id Expo Pidagangan Id Singapura, Thailand, Korea Selatan, Jepun, Om Perancis. Pinapailan lagi Bayan Menteri dat 5,800 turun pedem siam mengingin dapud nokoyanon nakaramit penghupan kampai na misin om kekamot mentok papuing kawas kelobesan pengindapuan di taun nakatalib. Unsuban lagi mengingin dapud mengisanong dat pamalamat pamalapatan hasil kolobusan montok membayad standard kepobelian sempomagunan o magahaud kesiwatan kepihanda taun tumambulun Malaysia 2026. Lang tegirat pengontok kumad nongko-nongko bagian dit kasalad memagunod fleet card skim panamangan diesel ki subsidi SKDS om skim panamangan petrol ki subsidi SKPS. Menteri Pidagangan Suang Pegun Omko Sarahidup Datu Armizan Muhammad Ali Minaboros dat itimpuditi Kementerian Mamasud Mamalan dat Penimbanan Keturan id seribat Akta Penamangan Penyikidan AKB Hopedem Siam Onam Nopedem Iso ila mentok papaharad iso palan keundangan dit lebih atalang poin tongkop.

om aulod mentok papanaw om kapagirat kuasaan pamagunaan fleet card. Dato Armisan rinubad magaganong kabar kopihan datit program Inspirasi Kita Beli Balang, Beli Barangan Malaysia KBBM Sabah 2026 id Kota Kinabalu. Nanuh atlang dilo tuharot modus operandi papampait kesalahan memogunad diesel om petrol memogunad fleet card. Perintah mamasong menuryok karalanod pangasilan ginoris dit labid asanong om kapagkikit balanja. Iti kampanyo pamagunaan arang batu dit kanod papalabos ginoris latirik miampaid labid asaribagatang mulang piad harawaya kumad kayanon pasarili. Naburas di kumaduad bayan menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam dat itimpud bayno perintah kakal menanggung dat subsidi latirik ingkuropo hasil kepobelian timpud bayno kakal pod au katampung kopiah dat kos penghasilan ginaris. Naburas nagi disia dat keing kawasan tarif latirik dit otoguang kogumuan memaguna dat bayno manta dit kos penghasilan ginaris dit mawas-kawas. Datu Dr. Joachim minaburas titik kumad magaganu kabar di kapungod pinapohimagan dit karamayan kamatan bagian watas bofet. Karait karamayan kamatan minaburas si Datu Dr. Joachim dat asili ilad impohon popisad magigian narukutan tinaru om popasunid piuludan. Bisampuruan om piuludan napo ngaguas kumad keburuan dat pagunditi. Nabaras nagidisya kagunaan mamagampi tungkus kaubasanan maid kamulakan katilambus dat katutun dat kaubasanan dialo. Kalumisan kawasanan no kayanon o sili nagit katos kiguno mamagayat tutumambuloy ang minsan-insan kapanahak kumad kaburuan sektod katambuluyan. Sektor koperasi in Sabah kanu penghupan model maya dit kepobian pinatemud mengingindapud Sabah. Minaburas si Menteri Keburuan Pemerunan Pengindapuan Nampasakayan Datu Ewan Benedik dat kepobian pinatemud seriang ringgit dilo pinatahak kumad mengingindapu dat baino petongkopon kumad koperasi dit apatut dat kanu. Perintah Pogun Tumilombus Misakadung miampaid mugi sesuai bagian Kampai Nasuruhan Jaya Koperasi Malaysia Om Institut Koperasi Malaysia untuk pepetong kopokopiat program penghupan kumad koperasi id Sabah. Datu Ewan pinapain talang dilo untuk kepetimpunan jualan madani Om Ketumbulian kumad koperasi peganakan Haji Sari Lahad Datu Berhad. Damatila alansani Datu Ewan dat labid agumu koperasi mantad Sabah katanu ditinimungan koperasi babas senong id pagunditi serad enam koperasi mantad pagunditi no kasuang id nuludan hatus koperasi babas senong Malaysia di taun nakatalib. Kebalingkangan kekurian menunduk id Sabah kakal memaguna penuguangan kopio kampaino tinggi saman pepengkawas pinsingilan om kesiwatan belajaran kumad kemulakan nokoyanon. Lang dilo agayu guna mentok mengikurit kelansanan kumad mengajar matad labus mentok menuang dat karaja id sikul ngai id pointong kopegun. Adun Tanjung Kapur Datuk Bencong Minaberos itimpuditi Sabah kakal lumansan kumad menunduk ngai matad semananjung mentok dat menuang keraja id sikul ngai pagunditi. Matadilo lumansan isia dat petongkopon dat kenuan belajaran ompisingilan sumili dat menunduk kumad susumikul nakoyanon. Idatu Bencong rinubad magaganud kabar id kudat. Ingka kanohot kabar Keningau FM nulud om pinadalin di Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

0: doa. Doa domangin sasamut kinawa di oruan nosingduanan.
1: Bismillah, Allahumma inni abduk, ibnu amatik, fi qabdatik.

أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن

Dua sinding pitangkia dan tahu ke suabun bayi nanti sinding di Norzizi Safira Boros Ginawo menegi sinding kamatan mantadi Zakidin Zakri kamatan tahu gisam dat kepirong kawagu kita pinai tamang ayat kelidasan tamang ayat ketinggaligan

Itino timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan sabah. Kepihon dat kinauliton ton tanod RTM kumo walunahopod RTM sabah popokito. Walunahopod menu sabahan. Magisusuai tinaru, magisusuai tepurimanan, toinsanan haro. Nunuhit lebih kagayat toinsanan ta kanon man uludaw. Rumikot tokoh, walu nahopod menu sabahan, tepurimanan tokoh, tungkusan tokoh, RTM walu nahopod tahun, teman setia Anda.

0: 그리고 FM 해밭 몬스터의 도저.
1: 여보 bukan kau ngai kan saya dengar ro maka bagu mata kapo saguli dan ro di ro kasa aku yang rai semperangan amun ma pesan aku kurang rimbai boy talungan jam dia malasat mon saya tak tengah ngai amrai serangani min aku boy talungan jam ti intara hinoti suku bagu jam katalo arhamai no adan bana. Monsoy lahir. Amon ini ngan tak kapur rimbai-rimbai. Ondo patungulon kota ngaruh. Oroti oro kasa. Rangok tak kapur rimbai intori duni sariu. Guang saligau ligo. Amsunin bagu rondo rimbai intori hanipita. Lakaso tak kalumpayang.

0: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mempasinok. Mapain dua rapakalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung remamagun am sektor penembuluyan am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 telungo para mapat nga kilometer, napalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, rimambal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Ewa bukan kau ngai, kan sayang tengah oro paling kerangan majar aku rayus. Dan pilih ramang kita rekening FM hebat syoknya. Zohor limun roh keningan, ono kena rabu lintuk naik gini ora jam ka maparam roh, maparam taluh ngah minit rah maguno. Sagulian ku payo. Azan zohor limun roh keningan, ono kena rabu lintuk naik gini ora jam ka maparam roh, maparam taluh ngah minit rah gini nanti. Jadi... Rangan pabukat-pabukat tak kera silam kan sen mampaugar ra sambayang min oro reti oro kasak ka mumpuram balu hari bulan sila ka limo ruangari berongapur am onomti
2: pahaka kara muslimin am muslimat reno tu nakasakuna timpu azan fardu zuhur ra livung keningau amrana hondo ra intokono Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asihak Ambilin, Kan Sayan Aparalan, Rasembayang Fardu Zuhur, Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat, Inayan Rak Asatu.

pa balan ko pa balro kawanan ni tara kapisan mata jam Malaysia ka pa Malaysia oro retik oro kasa tika mo pra balor bulan sila ka limo ro ngari barang para mo nam gitra kini ngaso sobi ko rasa empat ramai no balor tempala ka ku kula intok am random no kulimani rumah samra ku kula intok so minimum ro ngapa ram talu derajat celsius am so maximum talu ngapa ram limo darjah celsius yura tanam bagus susu biri menasam empat ramai no balor tempala ka ku kula intok am random no menasam ra ku kula intok si minimum rongo poram talu darja celsius am su maximum talu ngao poram limo darja celsius tampil rona bawaan bagus sesuai perimu nasam raku kula intok padramai am rondom no bal rutin palak raku kula intok su minimum rongo poram apa darja celsius am su maximum talu ngao poram limo darja celsius tambunan bagus sesuai bikin rasam padramai no bal rutin palak raku kula intok am rondom no kulimanin rumasam raku kula intok su minimum rongo poram talu darja celsius am su maximum telung operam 4 darjah Celsius. Ayo gini bal-bal ru kawanan oro reti oro kasa untuk peningkual ru kapisan met tujuh Malaysia kapom met Malaysia. Ya apa bukan orang-orang kau Rais kau mengatakan bilin min maya rawat sama yang mangsa siam lima balu siam menang balu enam balu am rating ni rondo rimba intori awas itu gay payung narinda am rongo teka rondo rimba intori jauh di kena kelawan.

Naka pandai kau kia? Teh, ma boleh mangindangan rabulos takau ilain mamulok. Antioksida untuk masuang ralom teh masansam kapam teh hijau, amniak teh mapulak, mandangan gumulara oksidatif, mangampin rakungkung mataki ilain mapua am kumulionjot. Masalok manginum rate, mangindangan rakungkung ilain monsoi. Suai ilain mamulok, teh niak satu poto masuang mangindangan da kaligakan ru inan takao. Orau teh rutana, hari teh sedunia. Ramayon raka rungo peramsa ribulan sila kalimau.

Pagi ni main tari Tresa F. Ajun. Kalau malap rah balos. Lagi kita kan rajam ke mau poram roh. Apa nge poram onong ngami trah lagi nanti. Peringkau dengan ni orang-orang tak kau ondo dengan tera bilin-bilin min maya rah WhatsApp mai. Umang sak siam lima balu siam onong balu onong balu am naik maya rah pecuning FM. Hebat syoknya. Peringkau dengan kosong rangan-rangan tak kau. Anda dengar tora bilin mayara WhatsApp amneuk mayara patch kening FM hebat syoknya paringkonangan kosong rangan takau timbul tawau intara bandar tawau kan setengah oro ngangai rangan-rangan kening FM amneuk DJ amneuk juru teknik mangandoi paringkonangan am kan sayan mangandoi paringkonangan ya rangan takau andong jenis lem hadi je kan setengah oro paringkonangan saguli dirun andong amneuk kamalianan rangan-rangan takau maya ra WhatsApp di Mokon dorangan takau. Ari ni majanun. Hai DJ Wan kan si Wan Diun. Ngai. Dangan labi po. Kosa ni Delvia Samai. Sinuai andong amia bu Dora. Intot kampung masak. Lansat. Lansan. Mansiu ngai am. Katula dan DJ. Baring kuanangan hari ni. Lansan monsoyon soya oro kasati. Jam kasara maguno bayi mina lom tanau tanau matang kening FM. Abang kata kau rendah rimba intori Jerry Ubot batu tampiasa. Bagaimana kau mon?

0: kuau ko tiang so. Ko san malau tek bulos mutu.
1: Ay amanci huang kuling ko ngeleng akarai kutu ka mansi-mansi kando ulu. Nileng halan ini talan kuno sino sampa ahung hulo kuliawai. Tambak pun sin tapi kando ulun matong pehilong.
0: Oh ko tiang so. Paiklano rakini ng FM.
1: Oh sino ki iklano kani FM tu?
0: Iyo.
1: Ano nga mdingo-ringo ngara kani FM tom. Ika kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini nih dirun kalau masaluk mangkiro ngora kini ng FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, numbur telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Yauka, nonce yakino. Kalera kapandai ulu nasuangan retira intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, hati lain malupus lagi tiyo, masuang ulun moi pembalira kadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
2: Pakuan wai.
0: Ma, buka raku po.
2: Yuyu.
0: Ma, paikalani, teleponi am.
2: Yuyu.
0: Wow, kau tiang so, kau sen malau, tek bulus mutu.
1: Ay, amanci huang kuling ko, ngelenga karai kutu ka mansi-mansi, kando ulu. Nilenga halan ini talan kuno, sino sampa, ahung, hulok, kuliawai, tambak pun sin, tapi kando ulun matong me pehilong.
0: Oh, kau tiang so, paiklano rakini ng FM.
1: Oh, sino ki iklano kani FM tu?
0: Iyo.
1: Ano nga mdingo-ringo ngara kani FM, tom, ika kapan dia ora ilo ake iklan?
0: Gini nih, dirun, kalau masaluk mangkiro ngora kini ngofem. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, numbur telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Yauka, nonce yakino. Kalera kapandai ulu nasuangan retira intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, hati lain malupus lagi tiyo, masuang ulun moi pembalira kadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
2: Pakuan wai.
0: Ma, buka raku po.
2: Yuyu.
0: Ma, paikalani, teleponi am.
2: Yuyu.

Jam kasat ang araw-araw gitinatanaw tanapagun. Kansen tengah orang tu habis jatam salam Malaysia Hamadani Mabayaraki Sharon Karen Anas L. Pahira Relom Tanau Matang Keningau FM. Kuklia Moson no Bineng Kualru Pagun Sabah Rayus Namatik Rabal Monsoy Sora Pantalanan Sampah Magunan Patrakinon Soyo Balru Pantalanan Nakasaboy Siam Ngoparam Limo Titik Siam Ngajutengah Ringgit Bilora Nakasail Suang Ragitio Simningkat Red Talu Ngoparam Tulu Moparam Duo Piatus Amon Binaganda Anom Ngoparam Titik 4 ngajuta nga ringgit 4 rabilor 2000 rongopor amapat tinggalai Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Norbin Dagu panabayan pinabatik maya reka simpungan suang matus rongopor amapat tayar rumangin dapu industri boborok amayayo ralom moporam balup papakitanan mayo kapuam ekspo pantalanan sampah magunan yunapabala bal ragitio pat napatalimpun raina tangan inspirasi beli barangan Malaysia rapusor convention antara bangsa Sabah Parinta Pagun, Rayus Mapalangka, Rakaluayan, Rabal Rupantalanan, Sampah Magunan Mayar Kasimpungan Ralom Papakitanan, Mayora Pantalanan Sora Singapura, Thailand, Korea Selatan, Jepun, dan Perancis. Tinggalnya Menteri Nyayuk na pabala suang 5,000, balu ngepertulu lap 5,000 balu ngatus tulung operam siam ngaulun menginda pugalama nakapu rakinan soyo ru indangan ono nakasimpong misin amku kleamos ono matimpok tojo kosun mapasimkot rapanggol ru panginda puan nilo bilora nakasail daya ru menginda punya yuk susubun kosun mengikang rapanging galanan ambal rupam palapatan raku kleamos kosun manugut raturan ondo matimpok tojo rabal ru pantalanan sampah magunan amnya gumaw rakaluagan bulintok Rubilor Manambului, Malaysia Kapuam Tahun Melawat Malaysia Rungari Burungopor Am Onom Timbalo sonoma timpok tojo Rayus alapun rati-hati tayar Ondo mapas siang rakaluayan Fleet Cut Skim Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS Am Skim Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS Menteri Pantalanan Ralom Pagun Am Kosora Hidup Datu Armisen Muhammad Ali Mindagu Pat Reginoti Kementerian Tetangga Mengatang Rapa Maguangan Rabal Rupangulawan Raaturan Onoma Timpok Tojo Raganaru Aturan Kawalan Bekalan EKB 1906 Ngoparamsa Yokoson manirong rarondo pagatangan tayaru aturan matang ondo labi matimpok tojo masalingai amatang poskoson papaugaran katinganayan amneyuk mamiyot kuasa rapamakwanan raflit kat. Datuar Mizam tinumru mampatano bulintok ruina tangan inspirasi kita beli barangan Malaysia KBBM Sabah rongari burung param onom rakota Kinabalu. Timbalos Regnio inalap tunggul ra mokondok bal rukandoy ondok kalamatanda ampapasyangan ra umau diesel ambanjin amaya ra pamakwanan ra

0: Flipkart.
1: Parinta tatanga mangimansa rapaparuangan rapanggol ralutu rukaran ondok labi matimpok tojo mangayai rasuang ru balanja. Giti nakasimpung pamakuanan ra arang batu ondok mabuli mapengkual ralutu rukaran ra balanja ondok labi mamura kabalup banamo kondok kaima mangan into rabal ru sonor raliliud. Kumaro tinganai Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salamin Dagu pat raginoti parinta lakat poyo manam pilon rasubsidi lutu rukaran. Karan kasuang rupan talanan on nomo kondo raginoti lakat poyo kalau mabuli mangukop tojo rasuang ru balanja papaing kualan ralutu rukaran yun ayuk bindaku kasingkatan tarif lutu rukaran ondo nalimanan nasuangan rumah kapakuan pat raginoti mimpun intora balanja rapaparuangan ralutu rukaran ondo gumai masawat datu Dr. Joachim Napabala bal ragiti ora mampatanon nalupus napatalimpun rabunsak mayo kamatan tayar libung bafar. Pasal penyantakan bunsak mayo kamatan Datu Dr. Joachim Mendagu yun asau keraralan matimpok mapasimpung ramam magun ondok nan salin tayar rubulu amniayuk menimpok rabal monsoy tojo bal rupa sisindenganan amkinon soyo ragi tiyo kuasun rapun matang raka singkatan rupa gunti yun ayuk napabalaka tangan mantamung ratungkus kaulayan rayus mengaruh rasukor bagu rayus makauli rapun rukinon soyo kapom identiti kaulayan nilo ralom bal ondo naganda kinon soyo ro kaulayan galamak niyok masaw kera rapu matang ralom memunduk raguang ru manambului malingon mengindangan rabal ru kasingkatan tayar ru panambuluyan. Tayar ru koperasi rapagun sabak kulimanin makapu ra indangan ra balanja kapo model nilo maya radana khas usahawan Sabah. Menteri Kasingkatan Perindustrian Keusahawanan Ampagautan Dato Ewan Benedik Mindagu dana khas suang sajuta ngaringgit raginyok ondok pinatakan rapangin dapur raginoti pinalangka ra koperasi ondo matimpok tojo. Perintah pagun rayus maguguyu ranan salinu tayar ondo nakasimpung seranja koperasi Malaysia Institut Koperasi Malaysia kosun mempelang kapoyo raina tangan indangan rakoperasi rapagun Sabah Dato Ewan napabala bal ragitio bulintok napatalimpunan rajualan madani nanambuluyan rakoperasi keluarga Haji Seri Lahadatu Berhad ralom bal raginio Dato Ewan malansan ralabi masuang koperasi intara Sabah mabuli sumimpung rataya rakoperasi ondo monsoy tojo rapa magunanti manalupus onom koperasi intara pagunti nakasulut nakabatik ralom matus koperasi ondo monsoy tojo Malaysia bilor ra nakasail. Bal ondo kalau masuang tayaru magigila rapagun Sabah lakat payo matang rapangiman santojo nakasimpung gogot mengikang rabal rupan tuluan kaluagan ratayaru gigilan rangangai lalaing pagun Sabah ralan raginio matang kosong mengkurang rabal ondo lumansan ayuk rapangalapan ratayaru magigila interalisar kosong mapagut kapwa mengukup rakandoy rangangai sikulan ratitiko pagun adun Tanjung Kapur Datu Bencong Mindagu pat raginoti pagun Sabah kat payo malansan ayuk ramagi gila intora semenanjung kosan mengukup raka tangan rasikulan ondok neyuk na kaumar kapaganan pasal rakalo masuang nampagut rakandoi kosan ramagi gila rasikulan ondo matimpok intor raginyo yo malansan balru kalwayan ru igiglan ampantuluan magi gila rangangai migi gila galama rayus palangkaan tojo Datu Ben Chong Tinum ru mampatanau rakudat. Gini ni atau no matang rugi dengan FM tinanda rehektor Zaimid am pinaralin ri Denol Daud kan sentang arau tapi sejadram salam Malaysia Madani.

orang engkau kan sen tengah oro kan sen menginakan ragi noti kosong kenalaman nano lili wakam kirong raku kula rimbai pas salulan ko atarin minyayok bilin min maya rawat sampai umang sasiam limo balu siam onam balu onam balu sakulian ko payo umang sasiam limo balu siam onam balu am na yuk mayra pech kring FM habat syoknya. Bagaimana takau monsoi? Gini na takau orang kasa ti. Jadi bayi Liliani ibu kau magagayam kau raki mansusunur takau ati lahir. Mau kondok nayuk pembalan matang interamuyun orang kasa ti orang arayti. Jadi kan saya mempogara karita min. Bapukat-bapukat rangan-rangan takau ragi noti. Tetangga mempogara karita ila lain mempogara karita Liliani min poyo. Handphone pat mempogara karita. Jadi rayu serumah tak kau, pembukaan kau rondo rimba intori reiki mana, angan bagaimana kau, munsoi.

0: tidak lano mangkuat lalaing rate atan gitu magubuyuti kon
1: nindalom tekor magubuyuti itul poyo ragaling am gitio nasaok merah ronok kaulayan takau mulu poyo bintok mampalanau manindal manantau mangintawang maparilikya amaswang poyo kandoy ondo magat ganak ka abik rumalayo tira mamano kilman takau magat no sanin takau magubuyuti ni ayup koso na mamirot per pabukatan takau am gagama no maguguyuti rayus takau atangon ma raginyo rayus mangirot per pabukatan takau kabal upana na suay rabuluan ugang.

Hai Oya Fizal Kiko, kami kalihi takano puno pamahunan-pamahunan am kayahan ralair maya raina tangan pamahunan mai tukira orang kasa rajam kasa talunga

Reminder ni Ronald James orang apa ngan nanda nangi betak rajam kasa apa ngaparam siap ngamit lagi noti amba bukan orang orangan kau kerjakan nela manano orang kasa inter orang kasa sukura orang kalimo mau kondo ida tangan bagaimana monsoy jadi ibu kau mengatur kau rimbai rombai onda kita konmin mayara pagaman monsoy oro reti jam karuh rahmai jadi mau kondo rimbai lahir mau kondo rimbai nakabagu ati lahir mapapansoka guang min amalansan mansukan kau angangai nangkirongo amne yuk balansan aku dan yuk rimbai-rimbai onda pina salulaku oro kasati malap mapapansok arha guang min pansukan takawa guang atan panakapaganan kalau kakaraan. Jadi oro reti jam ka ruoh rah maguno aralo minatangan bagaimana monsoy gitu ronda rimba intori spensesinin pupus pansuayan.

0: Pagan palingan monsa ni pati tekan memang macam karo oro kasasu.
1: Yang nak suka tangan orang jam karo orang mai orang righty orang kasadi merangan-rangan pabukat-pabukat kau aku raya semua boleh mengatur rimba-rimba kita konmi orang kasadi jadi kosong. Pakiragangan ina tangan bagaimana monso ini raya serangat takau rimba yang nak kita merangan takau ya pip intorah ansip kan saya tangan orang ama kita kerana rimbain dari syarikat nama Sapri ninggalanan Oro Mayo Taka Amneuk Sunin Baguron dari rimbain interi Ang King Aron dari rimbain interi Maria Gumbaris nang kausan Amneuk gitio rimbain kini tak kerangan takau iiba Aron dari rimbain interi Kedek Jack Lanjian aku salahkah aku tatangan jadi talu rimbai kini tak rongan-rongan takau oro kasa dio ginio syari nama sapri oro mayo taka maregu maris nang kausan am nyayuk rimbai interi kini Jack Lanchan aku salahkah aku tatangan.

Talurin baru yang kita ni nak kita kau macam karo memperam balu ngamit ragi noti. Jadi bukan kau ngai. Tayari lo makiralan pat pagi noti tumbuh cuma makiralan paling konangan ranam pilih kening FM kosong rapan na limpunan kasalan ragu takau oro kasadi. Jadi ini ngot takau rimbai-rimbai kini tak rurangan-rurangan takau yang bu kosong nama kita kerundur rimbai intori Japar Basiri kalau sama impain sunuin bago rundur rimbai intori rimbai intori arangan takau maya rawat sep mokon dorangan takau iye Elvia samai paran koni Elvia samai paran ti makita kerundok rimbai intori molisikin naratian muki amneyuk rimbai kini tak rurangan takau IPG gelanan ra awal lapin ninggalanan rakalan sanan huang rimbai rondo rimbai intori well apa jadi rayus rongata kau taluh rimbai ragi tiok.

tahu inan rositina andahang into ra kampung tinanduk daerah kecil Pagalungan. Kono bilin ku ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman taka ra kono kinabalo onsoy anak ra kasingkatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung rasikul muyun ra bidang no tivet kono pertanian kono hino amlangus no sikul hitu napo angibit ramion akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no bisnos kausahawanan di aswang nga oma balin taka tu hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk pana pamahunan taka tapi abuli po itaka huyum ra kasingkatan no kayahan khususnyo ra randalom no bisnos itulah jadi kono po itaka ra sambit ra randalom sino po bisnos sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakolayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong ra kolayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinongkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino jadi alam sanau kono akau mingkoto ran dalam no kayahan am hili taka asusungkor aywit taka singkatan no ulun taka.

Nanti jam karo talo ngoparam 5 menit. Ragi nanti mau kendoro ngoparam 5 menit. Pada dalam kasal luna gunung muri bagaimana kau monsoy. Peringkuanangan ni urangan-urangan takau. Onda dengan tera bilin-bilin ti. Kosa ni LV sama paran. Hangu kan saya noro kasa di jayani dengan rohuang. Kan saya memparayus rakan dari rakan tinggi FM. Hebat syoknya. Atan kabar monsoy baring kuanangan amalansan monsoy DJ. Makasih namun dengan tera bilin kono. Amalansan ngangai urangan-urangan tinggi FM. Sebab FM monsoy onsoy ayu. Peringkuanangan bilin-bilin onsoy tukir noro rasiaran rumalayu dusun interarangan-arangan kini FM sabab BFM kosun yaru ini majanun silof anggun ali ucumar sela akan narumbay eli kemabung runang skim tomani lima answay amnit ngangai mangkirongo kini FM hebat syoknya intera huruf E sukura huruf Z. Tapi pasirangan suku saboino amnio kamalilianan pabukat-pabukat intara kampung lalandang inubay sungai api nabawan zontros maris pitang labuan amnio kiras semenanjung melansan monsoyon sayuk ngangai amparing wanangan dijayon dan sayan mampau garah kandoy amrayus rongkot takau rimbay inter ari kunsinantung mongoy sundamai.

Paling kurang orang hantar kau Maira WhatsApp Maya Maidin Terasuk Hai DJ Kansan Tangan Oro Kasa DJ Kansan Ramai Dirun Pakai suku Urabilin Kona Kosana Pelatih-pelatih Badminton Club BBC Sup Jam 6 Oro Reti Mokon Do Latihan Badminton Radewan SK So Gini ayo DJ Paling kewanangan DJ bertugas siaran menurut Kedingan FM Monsoy Paling kewanangan Intori Maidi Giora Sup Raginoti Jadi Kasaluan ng umurut panah marno yung rapupus nano kansen na mo yun ngay pabukat kau paring kwanangan gito ruo rin bay pantutuliran ta kau maguno rangano rangan mangandoy DJ Aida dara jam ka talo sukra jam ka talo rah Rondom Rorimbay Patuluran Takaw Rondorimbay Interi Dewi Joseph Aku Pesan Solon Nam Neyuk Daun Salintangi Maring kuadangan Nam Tumojo

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang.

mengenali identiti dan budaya mereka. Pada masa sama, keunikan budaya tempatan juga menjadi aset penting dalam menarik pelancong sekaligus menyumbang kepada pembangunan sektor pelancongan. Sektor koperasi di Sabah bakal menerima bantuan modal menerusi dana khas usahawan Sabah. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, dana khas berjumlah RM1 juta itu yang disalurkan kepada usahawan kini diperluas kepada koperasi yang layak. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Institut Koperasi Malaysia bagi memperluas lagi program bantuan kepada koperasi di Sabah. Dato' Iwan menyatakan demikian pada pelancaran jualan madani dan kunjungan ke koperasi keluarga Haji Sari Lahad Datu Berhad. Dalam pada itu, Dato' Iwan berharap lebih banyak koperasi dari Sabah dapat menyertai kelompok koperasi terbaik di negara ini selepas 6 koperasi dari negeri ini berjaya tersenarai dalam 100 koperasi terbaik Malaysia tahun lalu. Isu kekurangan guru di Sabah masih memerlukan perhatian serius termasuk usaha memperkukuh latihan dan peluang pendidikan kepada anak tempatan. Langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pengambilan tenaga pengajar dari luar untuk mengisi kekosongan jawatan di sekolah-sekolah di seluruh negeri. Adun Tanjung Kapur, Datuk Ben Chong berkata, ketika ini Sabah masih bergantung guru dari Semenanjung bagi menampung keperluan di sekolah yang mengalami kekosongan jawatan. Justru beliau berharap akses pendidikan dan latihan perguruan kepada pelajar tempatan diperluas. Datuk Ben Chong ditemui pemberita di Kudat. Sekian berita Keningau FM, berita disunting Maidah Yungkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Yo Valencia, no me fe. Heba, yo, yeah.

0: 3タイプターン。
1: Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah ya, pertemuan kita untuk edisi petang Isnin hari ini untuk tarikh 18 Mei 2026 bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sudah pastinya anda bersama dengan saya, suara ini telah tidak bukan Aida Noraida Mairin. Akan terus teman-teman bersama-sama dengan anda selama 4 jam petang ini ya. Bermula dari 3 petang sehinggalah pukul 7 malam. Macam biasalah, 3 petang sampailah pukul 5 petang. Kita akan bersama menerusi segmen Santai Petang. Dan 2 jam lagi berikutnya, 5 petang sampailah pukul 7 malam. Kita akan bersama menerusi Harmonika. Dan pastinya sepanjang 4 jam bersama-sama dengan saya pada petang ini, pelbagai informasi semasa akan saya bawakan atau kongsikan untuk anda, di samping dengan hebahan semasa kan, apa yang berlaku sekitar kawasan daerah Keningau, kawasan daerah Tambunan, Tenam, Nabawan, so kan, kawasan bahagian pedalaman, pedalaman lah pendek katakan. InsyaAllah saya akan kongsikan ataupun bawakan perkongsian untuk anda dari semasa ke semasa, di samping dengan berita semasa, berita terkini, info cuaca untuk petang ini khususnya sehinggalah malam nanti juga akan saya bawakan atau kongsikan untuk anda. Dan semoga terhibur juga dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun disusun atur untuk hiburan bersama sepanjang 4 jam bersama-sama dengan saya petang inilah. Jadi jomlah kita mulakan ya pertemuan kita di petang Isnin ini menerusi lagu pembuka tirai pertemuan kita. Jom berhibur bersama dengan lagu daripada Haziq Rasabi Zuraida, semuanya untuk anda Keningau FM ya masyarakatnya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

baiklah, lagu yang baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Bangsa dan Rasa Cinta Ini. Selamat petang untuk semua barangkali ada yang sedang menikmati minum petang ketika ini ataupun baru saja menikmati makanan menunya ketika ini. Mungkin lambat sedikit lah kan makan sebelah petang ini. Tengah hari tadi tidak sempat, jadi terpaksa lah makan petang ni pula kan. Tidak apalah, yang penting isi perut tu jangan biarkan kosong. Okey, baik. Untuk minggu lepas telah pun berlangsungnya hari kemeriahan ataupun beberapa acara di Keningau ni, terutamanya terutamanya berkenaan dengan sambutan pesta kamatan bagi peringkat daerah Keningau dan juga Bingkur untuk tahun 2026. Jadi ada beberapa acara yang menjadi acara kemuncak, ya, final pada hari semalam, antaranya tidak lain tidak bukan, iaitu Sodo Pominodun Unduk Ngadau Keningau dan juga Bingkur 2026. Jadi tahniah kita ucapkanlah kepada pemenang ataupun yang telah pun didapatkan bagi tempat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya kan. Itu yang berlangsung pada Sodo Pominodun. Dan untuk cara apa ni ataupun

0: Pondok Ngadau Kamatan bagi peringkat daerah Keningau. Tahniah kita ucapkan buat Tati Adrian Lynn Edward. Dan juga untuk Ngadau Kamatan Bingkur, Tati Alicia Ron Monsiong yang telah pun didombatkan lah ya. Bagi untuk Ngadau Kamatan daerah Keningau untuk tahun 2026. Begitu juga dengan untuk Ngadau Kamatan Bingkur untuk 2026. Tahniah kita ucapkan untuk kedua-dua pemenang ini ya. Dan seterusnya akan mewakili daerah ke Hongkot Kaisaan pada kemuncak nanti 30-31 Mei. Okey, kita akan terus beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya untuk petang ini. Dan sebelum itu, sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat, akan masuk waktunya solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, iaitu pada pukul 3.36 minit petang. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, jangan kamu lupa dengar Keningau FM, hebat syoknya. Seawal pukul 6 pagi sehingga pukul 7 malam.

Kami warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Syiarul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua para-para pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Bertemu kita lagi pada hari ini dalam Nida Ulil Islam bersama dengan saya Hafiz Afandi. Jadi pada hari ini kita nak membicarakan satu topik yang penting buat kita, iaitu harta dan amal yang kita akan bawa mati. Sebagaimana topik sebelum ni saya dah bagi tahu kan, kita semua ni akan mati. Kita pun yakin sungguh-sungguh bahawa kita ni nak mati dah tak lama lagi. Tak ada jaminan kita boleh hidup esok. Ini kan 10 tahun kan. Jadi, apakah persiapan yang kita nak bawa setelah daripada kita mati? Takkan kita nak mati kosong je. Sedangkan mati itu adalah permulaan perjalanan hidup kita di akhirat. Jadi, mestilah kita nak bawa banyak bekal yang ada di dunia ini supaya menampung perjalanan kita apabila kita mati nanti. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena ingat betul-betul apa yang saya nak sebut ini. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila mati anak Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya akan terputus kecuali tiga perkara. Pertama adalah sedekah jariah. Jadi kita sebelum daripada mati ni, banyakkanlah bersedekah jariah. Banyaklah bantu sekolah-sekolah agama yang memerlukan. Kita bagi duit ataupun kita bagi barang-barang yang mereka boleh gunakan. Begitu juga kita bantu orang yang ingin membangunkan masjid. Kita bantu bangunkan masjid dengan bagi sebahagian daripada harta kita supaya dibangunkan rumah-rumah Allah itu di muka bumi. Itulah sedekah jariah kita kepada orang susah, fakir, miskin, kepada anak-anak yatim dan sebagainya. Kalau kita tak buat benda ni, kita dalam kerugian yang besar. Kerana harta yang kita kumpul, yang kita sayang tu, satu sen pun kita tak boleh bawa masuk dalam kubur. Kecuali harta yang kita sedekah ni sahaja yang kita boleh masuk dalam kubur, jadikan sebagai sedekah jariah kita. Sebab tu kita jangan jadi haji bakhir dekat dunia ni. Kita tak nak macam tu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni ada dua. Pertama, kita menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita sebarkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita menuntut saja tidak menyebarkan, tak bermanfaat ilmu tu. Jadi sebab itulah bila kita belajar satu-satu ilmu, kita sebarkan. Jangan kedekut ilmu. Ada setengah orang ni dia takut orang lain pandai. Jadi dia tak nak bagi tahu ilmu tu dekat orang lain. Sedangkan dia nak mati, dia nak bawa sampai ke mati ke ilmu tu. Tak bolehlah begitu. Jadi kita kena banyak belajar dan juga banyak menyebarkan ilmu supaya kita dapat pahala yang berterusan bila kita mati kelak. Saat tak ada dah amal, amal dah putus dah, tak ada apa-apa, itu je yang kita ada. Tiba-tiba masuk lagi daripada luar, rupanya kita pernah ajar ngaji dulu. Kita ajar kepada seorang budak ni je ngaji. Dia pandai ngaji sebab kita ajar. Jadi bila dia besar, dia jadi guru Al-Quran. Dia mengajar beratus beribu orang pula. Semuanya sampai pahala kepada kita. Seronok tak kita kalau kita dapat pahala jariah begitu? Sebab tu kita kena banyak belajar ilmu dan sebarkan kepada yang lain. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang berdoa kepadanya. Anak soleh inilah dipanggil aset dunia akhirat. Sebab tu kita kena ada anak soleh. Anak soleh ini adalah anak yang reti agama, pandai agama. InsyaAllah anak tu akan jadi soleh, tidak derhaka kepada kita. Kata ulama, apabila anak soleh tu perlu doakan pun kepada mak ayah dia. Dia hanya buat benda baik sahaja di dunia ni, confirm kita mak ayah ni akan dapat pahala daripada perbuatan baik daripada anak-anak yang soleh ni. Sebab tu penting. Kalau kita ada anak, jadikanlah anak kita tu anak-anak yang soleh. Bukannya anak-anak yang toleh, anak-anak yang jahat, anak-anak yang menyebabkan kita masuk neraka. Jadi itulah tiga perkara yang kita kena ingat dan kita kena fokus betul-betul dalam kehidupan ini supaya kita selamat bila kita mati nanti. Supaya kita masih lagi dapat amal daripada dunia walaupun kita sudah mati saat putus segala amal. InsyaAllah. Kita kena buat betul-betul insyaAllah. Jadi cukup dulu sekadar tu daripada saya, Hafiz Afandi, dalam Nida Ulil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia Ustaz Hafiz Afandi, #penyaranjakim. Nida Ulil Islam.

tema Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Santai petang, santai, santai. Santai petang di Kenal FM 3 hingga 5 petang. Kenal FM hebat syarikat.
2: Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Santai Petang untuk edisi petang Isnin. Hari ini pusingan kedua kita bersama 4-1 minit petang. Okay, sambil-sambil anda melaksanakan tugasan ataupun kerja masing-masing, saya kongsikan untuk anda berkenaan dengan program yang akan diadakan khususnya dalam waktu terdekat ini. Ini berkenaan dengan program Saringan Kesihatan Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Daerah Tambunan 2026. Anjuran bersama Persatuan Pesara Kerajaan Sabah, Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah MPMS, Hospital Daerah Tambunan KKM, Pejabat Kesihatan Tambunan KKM, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Tambunan yang akan diadakan pada Rabu ini 20 Mei 2026 bertempat di Dewan Terbuka Pisom Peruan Square, Tamu Tambunan. Acara ini bermula dari 8 pagi sehingga pukul 1 tengah hari, mana beberapa aktiviti diadakan pada hari tersebut, antaranya seperti akan diadakan ceramah motivasi kesihatan, turut diadakan juga pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan BMI, pemeriksaan glukosa, pemeriksaan mata, demonstrasi CPR, dan turut juga dibuka untuk sesi pendaftaran ahli baru persatuan. Jangan lupa untuk bawa bersamalah pada hari tersebut ya salinan IC dan juga gambar berukuran pasport. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh hubungi talian 011 1418 0991, iaitu pengerusi iaitu Encik Selamat Ismail ya, selaku pengerusi, dan juga nombor satu lagi di 0139635949, iaitu Jublin E. Kuntong yang juga merupakan setiausaha. Okey, jadi untuk semua pesara kaki tangan Kerajaan Sabah dan Persekutuan, dijemput hadirlah bagi sama-sama meriahkan program dan juga turut sertalah dalam program yang diadakan pada Rabu ini. Itu satu info semasa yang dapat saya kongsikan untuk anda. Okey, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Jadi jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini, semuanya untuk anda. Kening FM hebat syoknya.
3: Dari pedalaman untuk anda semua, Kedio FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Santai bersama dengan kami di Keningau FM. Bersama dengan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Okey, baik, sekejap saja nanti kita akan sambung siar pula menerusi berita Sabah untuk petang ini daripada Sabah FM Kota Kinabalu tepat pukul 4.30 minit petang. Satu kiriman ucapan petang ini saya bacakan. Okey, ini saya terima daripada rakan kita. Okey, daripada... Okey, ini daripada si Kudik katanya, selamat petang DJ bertugas, selamat petang juga. Pelan DJ bertugas petang ini panas tapi awan mendung, dia bilang. Mungkinkah hujan ataupun sebaliknya? Sediakan payung sebelum hujan lah ya. Okey, sekejap nanti kita sambung siar berita Sabah. Jadi teruskan bersama dengan kami di Kedengar FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: berita sepenuhnya. Tokoh korporat dalam industri minyak dan gas serta teknologi Dato' Abdul Farish Abdul Rashid mendahului senarai 151 penerima darjah kebesaran Bintang dan Pingat Negeri Sabah sempena ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman. Istiadat pengurniaan berlangsung di Istana Seri Kinabalu. Dato' Abdul Farish menerima darjah kebesaran tertinggi Sabah iaitu Seri Panglima Darjah Kinabalu SPDK yang membawa gelaran Datuk Seri Panglima. Sementara 23 penerima dikurniakan Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PGDK membawa gelaran Datuk. Antaranya Timbalan Pengarah Operasi SPRM Negeri Sabah Datuk Samsul Osman, Adun Sungai Manila Datuk Hazim Mubarak Musa, Ahli Parlimen Labuan Datuk Suhaili Abdul Rahman. Turut menerima PGDK Ketua Setiausaha Politik Jabatan Ketua Menteri Dato' Azrul Ibrahim, Setiausaha Politik kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Muhammad Ghazali Hajiji dan Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity Dato' Muhammad Yaakob Jaafar. Sementara itu, seramai 3 orang penerima Jaksa Pendamai JP, 19 orang menerima Ahli Setia Darjah Kinabalu ASDK, 31 penerima Ahli Darjah Kinabalu ADK, 33 penerima Bintang Setia Kinabalu BSK, 29 penerima Bintang Kinabalu BK dan 12 penerima Pingat Perkhidmatan Terpuji PPT. Sambutan Pesta Keamatan menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan etnik di negeri ini. Seiring tema keamatan pada tahun ini, keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Adun Kadamayan menyatakan demikian pada perasmian Pesta Keamatan peringkat daerah Kota Belud. Jelasnya, kemeriahan Pesta Keamatan di Kota Belud mencerminkan keharmonian masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Kadazan, Dusun, Tobilung, Bajau, Iranun dan Cina.
1: Inilah antara tujuan kita meraihkan sambutan seperti ini supaya dapat memperkasakan keharmonian dan juga perpaduan kaum. Dan untuk itu saya ucap terima kasih kepada pegawai daerah yang telah menyelaraskan penganjuran ini dengan cukup baik sekali.
0: Dato' Iwan Benedict, kemuncak acara menyaksikan Atiatan Pinyan dinobatkan Johan Unduk Ngadau Daerah Kota Belud. Peserta pertandingan Unduk Ngadau Keamatan berperanan penting mempromosi daerah masing-masing kepada masyarakat luar. Pertandingan itu bukan hanya menonjolkan kecantikan, malah peserta tampil sebagai duta kecil dalam menyebar luas keistimewaan dan kemajuan daerah yang diwakili. Justeru, usaha penganjur Unduk Ngadau memilih peserta yang mempunyai kemahiran, intelektual dan menguasai bahasa ibunda amat bertepatan. Demikian dinyatakan Adun Sugut Datuk James Ratib ketika ditemui pada pertandingan Unduk Ngadau sempena Pesta Keamatan peringkat daerah Paitan. Candy CC Liakim dinobatkan pemenang Unduk Ngadau daerah Paitan sekaligus mewakili daerah itu ke pertandingan Unduk Ngadau peringkat negeri. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi Siliana Tensu dan Bridget Michael Bonio. Klinik Kesihatan Tenggilan kini mampu menerima kira-kira 150 pesakit sehari selain menyediakan perkhidmatan makmal serta kesihatan ibu dan anak kepada komuniti setempat. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, sejak dinaik taraf pada 2024, klinik kesihatan itu telah memberi manfaat kepada lebih 23,000 penduduk sekitar.
2: Ini adalah antara jalan utama daripada KK ke kawasan daerah-daerah lain, maka ia juga mempunyai masalah kemalangan. Jadi ini adalah antara klinik yang terdekat sebelum dapat ke hospital Tuaran yang sekiranya 20 km jaraknya.
0: Dato' Hanifah ditemui media selepas merasmikan blok baharu Klinik Kesihatan Tenggilan. Beliau berkata, kementeriannya akan terus meneliti keperluan penambahbaikan termasuk kemudahan, peralatan dan tenaga kerja selaras peningkatan jumlah pesakit pada masa hadapan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Sambutan Aidiladha diharap terus menjadi wadah mengamati nilai pengorbanan, keikhlasan dan semangat perjuangan dalam kalangan umat Islam. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, nilai pengorbanan yang dihayati menerusi sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail perlu diterjemahkan dalam kehidupan seharian termasuk dalam bidang dakwah, pendidikan serta kepimpinan.
4: Nilai pengorbanan ini sangat penting dan asas untuk pengorbanan itu ialah keikhlasan. Kedua, melihat kita berkorban untuk apa? Lillahi ta'ala, dan berkorban untuk perjuangan yang diajarkan oleh agama dan nilai kemanusiaan.
0: Dato' Dr. Muhammad Arifin menyatakan demikian ditemui pemberita selepas program cerapan anak bulan Zulhijjah di Balai Cerap Al-Biruni, Putatan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Arifin memaklumkan cadangan penubuhan Kelab Astronomi atau Kelab Falak bagi memperluas ilmu falak dan astronomi Islam. Cadangan itu akan dilaksanakan tahun ini. Datuk Dr. Muhammad Arifin berkata sebagai permulaan, cadangan penubuhan Kelab berkenaan melibatkan sekolah menengah agama di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS.
4: Mereka insyaAllah akan dibimbing oleh pejabat mufti berhubungan ilmu-ilmu mengenai astronomi Islam ini, dan juga dari masa ke masa mereka boleh didedahkan di pusat Balai Cerap Al-Biruni ini.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Pelbagai inisiatif dilaksana bagi memperkasa agenda pembangunan wanita di negeri ini. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Manjungki berkata, usaha itu penting bagi memastikan golongan wanita mampu berkembang secara seimbang dari aspek sosial, ekonomi, emosi dan pembangunan diri. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan program Sentuhan Kasih Jewa, Suara Anda, Aspirasi Kami, sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal. Pelbagai aktiviti diadakan sempena program Sentuhan Kasih itu termasuk pendaftaran kursus wanita, pendaftaran NGO wanita, khidmat nasihat, khidmat guaman wanita serta pameran perkhidmatan MPWS. Sektor pertanian berpotensi menjadi kerjaya yang berdaya maju dalam kalangan generasi muda, khususnya di kawasan pedalaman. Bagi memberi pendedahan peluang kepada sektor pertanian, Kementerian Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif menganjurkan program berpaduan sosial melibatkan 160 belia di Tenam. Program 3 hari itu memberi fokus kepada pelibatan belia melalui pelbagai aktiviti berteraskan pertanian dan pembangunan kemahiran serta peluang kerjaya dalam industri agro makanan. Peserta turut didedahkan dengan penggunaan drone selain latihan penghasilan kopi berkualiti tinggi menerusi kerjasama Giat Mara Tenam dan Pusat Latihan Pertanian. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar ketika berucap merasmikan penutupan program tersebut berharap lebih banyak program seumpama dilaksanakan. Ia bagi membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda melihat pertanian sebagai industri masa depan yang mampu menjana pendapatan serta memperkukuh ekonomi komuniti luar bandar. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Tokoh korporat industri minyak dan gas dalui 151 penerima darjah kebesaran bintang dan pingat negeri Sabah. Pesta Keamatan Platform Perkukuh Perpaduan Rakyat. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kalau dulu memang sangat susah kami mau jalan, lumpur, licin, karena banjir, jalan-jalan kami di sini. Tapi pada masa sekarang, sangat-sangat berterima kasih. Ini kerajaan karena membantu penduduk rakyat P1828 Pancangan.
1: Saya Herman bin Cyril Guspin, mewakili guru-guru di 4 buah sekolah Jalan Rancangan Belia Tiulun Simbuan, mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah menaik taraf jalan raya dari gravel kepada aspal. Naik taraf jalan ini membolehkan kami guru-guru mendapat keselesaan, terutamanya apabila datang ke sekolah, dan terutama bagi guru-guru yang sentiasa ulang-alik dari Pekan Keningau ke 4 buah sekolah yang terlibat, yaitu SK Binuau, SK Rancangan Belia Tiulun, SK Kawakaan, dan SK Simbuan sendiri.
2: Projek pembinaan jalan kampung Rancangan Belia Tiulun ke Kampung Simbuan. Jalan ini akan dibina sepanjang 22.85 km. Jalan ini secara rasmi pembinaan dia sudah mula pada bulan September tahun 2024 dan dijangka akan siap pada penghujung tahun 2027.

0: rumah tetap.
1: Ya, baiklah, berbaki kurang beberapa minit saja lagi kita bersama di pusingan yang kedua ini. Sebelum melangkah ke pusingan yang berikutnya, jam ketiga kita akan memasuki ruangan harmonika seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan berikan luan. Kita terus saja ke pusat berita Kuala Lumpur untuk sama-sama mengikuti Utama 5. Jadi teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.

RUUP Sah Peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kata pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan kebuan negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara kebuan negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Sri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi, begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi, melainkan kita betul-betul concentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Sri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperi kemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini, kalau ada ambil kesempatan pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu menerusi Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2020

RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: PMD. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah, di pusingan yang ketiga kita bersama menerusi Harmonika. Sudah tidak sedar kita memasuki ruangan Harmonika untuk edisi petang Isnin ini. Jadi tiba masanya untuk kita bersama mengetahui bagaimana pula aliran trafik petang hari ini kan. Lancar atau tidak lancar pergerakannya, sama-sama kita ketahui menerusi laporan yang akan dikongsikan oleh pegawai trafik yang bertugas pada petang ini. Jadi apa kata kita terus saja bersama-sama dengan Sarjan Suherman, Sarjan Penguatkuasa Trafik IPD Keningau, yang akan berkongsi laporannya menerusi laporan trafik untuk petang ini. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Assalamualaikum dan selamat petang kepada DJ yang bertugas. Laporan lalu lintas pada hari ini 18 hari bulan 5 2026 bersamaan dengan hari Isnin. Bagi Bulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan bulatan. Seterusnya, bagi Bulatan Solomon, aliran trafik bergerak lancar dari arah Bulatan Perkasa terutama masuk ke arah Pekan Keningau serta laluan menghala ke Bulatan Rakyat. Tetapi dari arah Bulatan Solomon ke Bulatan Perkasa, aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi Bulatan Rakyat, aliran trafik bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT. Terima kasih DJ yang bertugas.
1: Baik, terima kasih juga dengan laporan itu tadi. Anda baru saja bersama dengan laporan trafik yang dibawakan oleh Sarjan Suherman, Sarjan Penguatkuasa Trafik IPD Keningau. Terima kasih dengan laporan itu tadi, Tuan. Dan terus ikuti Keningau FM saluran ini frekuensi 94.7 untuk mengetahui laporan-laporan terkini dan juga tentunya info semasa. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, hebat syoknya.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

Baiklah, kembali bersama. Masih kita berada menerusi harmonika untuk edisi petang Isnin ini. Selamat melaksanakan ataupun melakukan aktiviti masing-masing ketika ini kan. Maklum-maklumlah kan, keadaan cuaca. Walaupun selagi belum hujan, orang bilang kan. Walaupun mendung, selagi belum hujan, teruskanlah aktiviti. Sehatkan orang tu. Ada yang sedang berjoging kan. Ada yang sedang main bola sepak. Ada yang mungkin kemarin sambung main badminton kan. Tidak habis game kemarin, sambung lagi hari ini. Mau cari pemenangnya siapa kan? Okay. Teruskanlah dengan aktiviti anda. Sambil-sambil itu, saya kongsikan juga berkenaan dengan keadaan cuaca khususnya pada sebelah petang ini. Dan menurut kajian ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang mengeluarkan amaran ribut petir serta hujan lebat yang akan berlaku di beberapa buah negeri, termasuklah di bahagian negeri Sabah dan kawasan yang terlibat iaitu bahagian pedalaman dan kawasan yang terlibat iaitu bahagian Sipitang, Kenam, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan. Turut berlaku keadaan cuaca ini di bahagian pantai barat Tawau, iaitu kawasan Tawau, Kunak dan Lahadatu. Juga turut berlaku di bahagian Sandakan dan juga Kudat dan di bahagian Kota Marudu ya. Jadi berhati-hati untuk anda, terutamanya yang memandu ya, pada sebelah petang ini. Semoga terus selamat dalam pemanduan anda, tidak kiralah di mana hala tuju sekalipun ya. Dan keadaan cuaca ini dijangka berlaku sehinggalah pukul 9 malam nanti. Baik, itu satu info cuaca yang terkini dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Kita teruskan berhibur, terus bersama dengan kami Kening FM, hebat syoknya.

turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul-betul percuma.

0: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan, dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Dengarkan Keningau FM.
3: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
4: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Click.
5: Okay, baiklah, menghampiri kita di hujung masa, di pusingan yang ketiga kita bersama menerusi harmonika untuk edisi petang Isnin ini. Tapi sebelum itu, saya ingin bacakan kiriman ucapan yang dihantarkan oleh rakan kita di ruangan yang disediakan. Andung jenis lain, hai DJ, selamat petang. Katanya selamat petang juga Andung. Mendung jak cuaca petang ni kan. Macam mana keadaan cuaca di tempat kamu orang? Okey, seterusnya ini pula kiriman ucapan saya terima daripada Aman kan. Salam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau ingin mengucapkan selamat petang kepada pendengar semua dengan ucapan semoga ceria sentiasa. Macam biasa ada pantun di petang yang mendung ini. Kata si Aman kan, orang hulu menebang jati, orang darat menetap palas. Kalau nak tahu budi sejati, tidak berhajat minta dibalas. Oh, buat DJ jaga diri, hiasi peribadi katanya. Ya, terima kasih Amankan dengan kiriman ucapan serta pantun yang disertakan ya petang ini. Kalau mau balas pantun Amankan bolehlah. Terus antarkan menerusi ruangan yang kami sediakan. Okay? Seketika waktu kita akan melangkah pusingan yang berikutnya. Jam terakhir menerusi harmonika Keningau FM. Jadi apa kata kita teruskan lagi ya. Berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Terus dengarkan Keningau FM, hebat show-nya.

0: Monica di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ya, baiklah, kembali bersama menerusi harmonika untuk pusingan ya. Berikutnya pusingan keempat, kita memasuki ruangan ya, jam terakhir untuk petang ini. Okey, saya ucapkan terima kasih untuk anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini.

juga yang awal lagi siap sudah masak. Sebab apa? Ada yang puasa sunat sempena dengan 1 Zulhijjah. Jadi ada yang menantikan masuk waktunya solat fardu maghrib dan juga waktu berbuka puasa lah untuk mereka yang berpuasa sunat sempena dengan puasa Zulhijjah ya. Okey, tapi sebelum saya kongsikan jadual waktu solat untuk petang hari ini, saya ingin kongsikanlah satu perkongsian terutamanya berkenaan dengan program yang sedang berlangsung bermula pada hari ini, iaitu program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 bagi peringkat daerah Keningau ya, yang bermula pada hari ini, tarikh hari ini sehinggalah pada 24 Mei 2020. Saringan kanser kolorektal, saringan kanser mulut, saringan kesihatan, saringan TB, dan turut diadakan juga bicara sehat bersama pakar bedah, pakar ONG, pakar kesihatan awam ya, pakar kesihatan keluarga dan juga ramai lagi. Dan untuk tarikh pada hari ini dan juga esok sebenarnya akan diadakan saringan sarkopenia untuk warga emas dan juga yang obes ataupun obesity lah ya. Dan seterusnya pada 21 hingga 24 Mei 2026 pula akan diadakan saringan komposisi badan dan senam sehat. Dan pada 21 dan juga 24 tarikh yang sama juga turut diadakan juga kempen derma darah. Persoalannya siapa yang boleh datang untuk program ini? Okey, siapa yang boleh hadir? Tidak kiralah jantina, lelaki ataupun wanita, sama ada bujang mahupun sudah berkahwin, ibu bapa kan, warga emas, dewasa, remaja, kanak-kanak dan juga pelajar, orang awam kan, datang. Penjawat awam pun silakan kalau mempunyai kelapangan waktu. Hari ujung minggu ada kelapangan waktu. Masih lagi berlangsung untuk program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah ini. Yang diadakan bertempat di Dewan Arcade Keningau. Jadi ambil peluang ini sebab perkhidmatan yang diberikan adalah secara percuma. Kan? Jadi kalau was-was, penyakit ataupun macam mana tahap kesihatan masing-masing, kalau selama ini barangkali ada sakit-sakit yang rasa macam pelik tapi makin mengganggu fikiran, datanglah ke Dewan Arkid hujung minggu ini ataupun sepanjang tarikh ini berlangsung. Program ini berlangsung 18 sampai hari Ahad ini ya, 24 Mei. Itu satu info yang dapat saya kongsikan lah ya. Okey, sebelum kita teruskan berhibur, saya bacakan satu kiriman ucapan yang dihantarkan oleh rakan kita. Ini Alvia Samai Paran. Hello, selamat petang Isnin DJ katanya. Selamat petang juga dan selamat bertugas bersama Juruteknik Keningau FM Hebat Shotnya. Maaf lambat hantar ucapan, sedikit sibuk. Apapun sudah kopi-kopi panaskan DJ katanya. Dan maaflah lambat hantar ucapan sebab sedikit sibuk, tidak apa. Hello buat semua rakan-rakan setia Keningau FM, apa khabar katanya, dan semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keningau FM. Setiap hari disiaran bahasa Melayu, Dusun, Murut, Kio, dia bilang. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca di tempat kamu? Di sini pula mendung, tadi gerimis. Terima kasih DJ dan selamat meneruskan tugas dan kekal senyum ceria. Sini pun mendung, gelap betul. Kan? Beberapa tempat lain barangkali gerimis sudah. Jadi berhati-hatilah untuk anda ya, yang memandu terutamanya, berjalan kaki juga terutamanya. Elakkan berada di tempat yang lapang atau di tengah padang kalau dalam keadaan cuaca hujan. Risau itu petir ataupun itu kilat kan. Jagalah keselamatan masing-masing kan. Okey, baik, kita teruskan berhibur bersama dengan hiburan seterusnya. Dan sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat, akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, iaitu pada pukul 6.23 minit petang. Sama-sama kita nantikan. Teruskan bersama dengan kami, Keningau FM, Hebat Show-nya.

0: Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Kadang-kadang orang di sekeliling kita sedang lemas dalam kesedihan, tekanan atau masalah hidup. Mereka tidak perlukan nasihat panjang lebar atau kritikan tentang apa yang mereka patut buat. Apa yang mereka perlukan, tangan yang mengulur, bukan jari yang menunding. Jika seseorang dalam kesusahan, bantu mereka bangkit dahulu sebelum bercakap tentang bagaimana untuk mengelakkan diri daripada jatuh lagi. Kerana empati itu lebih menyelamatkan.

Kalau tak mampu bersedekah dengan duit, sedekahkanlah senyuman anda. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah bagimu. Pusat bersama kenyataan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua para-para pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Bertemu kita lagi pada hari ini dalam Nida Ulil Islam bersama dengan saya Hafiz Afandi. Jadi pada hari ini kita nak membicarakan satu topik yang penting buat kita, iaitu harta dan amal yang kita akan bawa mati. Sebagaimana topik sebelum ni saya dah bagi tahu kan, kita semua ni akan mati. Kita pun yakin sungguh-sungguh bahawa kita ni nak mati dah tak lama lagi. Tak ada jaminan kita boleh hidup esok. Ini kan 10 tahun kan. Jadi, apakah persiapan yang kita nak bawa setelah daripada kita mati? Takkan kita nak mati kosong je. Sedangkan mati itu adalah permulaan perjalanan hidup kita di akhirat. Jadi, mestilah kita nak bawa banyak bekal yang ada di dunia ini supaya menampung perjalanan kita apabila kita mati nanti. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena ingat betul-betul apa yang saya nak sebut ini. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila mati anak Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalnya akan terputus kecuali tiga perkara. Pertama adalah sedekah jariah. Jadi kita sebelum daripada mati ni, banyakkanlah bersedekah jariah. Banyaklah bantu sekolah-sekolah agama yang memerlukan. Kita bagi duit ataupun kita bagi barang-barang yang mereka boleh gunakan. Begitu juga kita bantu orang yang ingin membangunkan masjid. Kita bantu bangunkan masjid dengan bagi sebahagian daripada harta kita supaya dibangunkan rumah-rumah Allah itu di muka bumi. Itulah sedekah jariah kita kepada orang susah, fakir, miskin, kepada anak-anak yatim dan sebagainya. Kalau kita tak buat benda ni, kita dalam kerugian yang besar. Kerana harta yang kita kumpul, yang kita sayang tu, satu sen pun kita tak boleh bawa masuk dalam kubur. Kecuali harta yang kita sedekah ni sahaja yang kita boleh masuk dalam kubur, jadikan sebagai sedekah jariah kita. Sebab tu kita jangan jadi haji bakhir dekat dunia ni. Kita tak nak macam tu. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni ada dua. Pertama, kita menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, kita sebarkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita menuntut saja tidak menyebarkan, tak bermanfaat ilmu tu. Jadi sebab itulah bila kita belajar satu-satu ilmu, kita sebarkan. Jangan kedekut ilmu. Ada setengah orang ni dia takut orang lain pandai. Jadi dia tak nak bagi tahu ilmu tu dekat orang lain. Sedangkan dia nak mati, dia nak bawa sampai ke mati ke ilmu tu. Tak bolehlah begitu. Jadi kita kena banyak belajar dan juga banyak menyebarkan ilmu supaya kita dapat pahala yang berterusan bila kita mati kelak. Saat tak ada dah amal, amal dah putus dah, tak ada apa-apa, itu je yang kita ada. Tiba-tiba masuk lagi daripada luar. Rupanya kita pernah ajar ngaji dulu. Kita ajar kepada seorang budak ni je dia ngaji. Dia pandai ngaji sebab kita ajar. Jadi bila dia besar, dia jadi guru Al-Quran. Dia mengajar beratus beribu orang. Ada anak soleh. Anak soleh ini adalah anak yang reti agama, pandai agama. InsyaAllah anak tu akan jadi soleh. Tidak derhaka kepada kita. Kata ulama, apabila anak soleh tu perlu doakan pun kepada mak ayah dia. Dia hanya buat benda baik sahaja di dunia ni, confirm kita mak ayah ni akan dapat pahala daripada perbuatan baik daripada anak-anak yang soleh ni. Sebab tu penting. Kalau kita ada anak, jadikanlah anak kita tu anak-anak yang soleh. Bukannya anak-anak yang toleh, anak-anak yang jahat, anak-anak yang menyebabkan kita masuk neraka. Jadi itulah tiga perkara yang kita kena ingat dan kita kena fokus betul-betul dalam kehidupan ini supaya kita selamat bila kita mati nanti. Supaya kita masih lagi dapat amal daripada dunia walaupun kita sudah mati saat putus segala amal. InsyaAllah. Kita kena buat betul-betul insyaAllah. Jadi cukup dulu sekadar tu daripada saya, Hafiz Afandi, dalam Nida Ulil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Hafiz Afandi. #penyaranjakim. Nida Ulil

Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

Eh, baiklah kembali bersama menerusi Harmonika di Keningau FM. Untuk anda barangkali yang sedang masih berada di tempat kerja kan, yang masih lagi bekerja ketika ini, selamat bekerja diucapkan. Terus bersemangat dengan tugasan yang diberikan. Lagi semangat yang akan berakhir waktu kerjanya barangkali kan. Saya tidak sabar mau balik rumah. Bukan apa, mau berehat kan. Apatah lagi barangkali ada temu jajah dengan kawan, lagilah tidak sabar. Tapi macam mana pun, kerja yang ada, bagi masa yang ada, selesaikanlah tanggungjawab yang diamanahkan ya. Dan untuk anda barangkali yang akan masuk waktu kerja sekejap saja nanti, okay, selamat bekerjalah diucapkan. Dalam perjalanan tu mau pergi tempat kerja kah, kan, ataupun di mana hala tuju anda sekalipun, semoga selamat dalam pemanduan anda. Apapun, saya ucapkan terima kasih buat semua yang ada menghantarkan kiriman ucapan menerusi ruangan yang disediakan, sama ada menerusi ruangan Facebook Keningau FM ataupun menerusi WhatsApp Keningau FM. Terima kasih banyak saya ucapkan. Okay, dan pastinya bersua lagi kita. InsyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM, terutama rakan-rakan pendengar kita yang baru saja dengar, terutama di sebelah sedangkan di Keningau dan juga di Tawau. Apa kabarnya? Okey, bersama dengan saya Arif sampai dah pukul 9 malam ini menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Ya, okey, keadaan ekonomi sekali lagi sekarang ini merundum ya, sebab keadaan ekonomi dunia berkaitan dengan minyak lah. Jadi salah satu peranan kita sebagai rakyat Malaysia, tindakan yang perlu kita lakukan ialah dengan memberikan sokongan produk tempatan. Ya, jadi kita dengan cara kita membeli barangan buatan Malaysia ini, kita akan dapat menyokong ataupun dapat memulihkan ataupun sekurang-kurangnya maintain peningkatan ekonomi negara kita ya. Okey, dengan cara membeli barangan buatan Malaysia sendiri. Okey, selain daripada itu, kita juga lah kena jaga dan juga bantu sesama kita bersatu hati, memperkukuh hubungan dan juga ringankan beban bersama-sama ya. Nah, itu adalah salah satu cara juga untuk tindakan yang perlu kita lakukan untuk menjaga keadaan ekonomi negara kita. Lagu Ibu Kota Cinta, nyanyian Deb

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Simfoni tetap di hati.
1: Simfoni tetap di hati. Okey, adakah kita mengalami masalah terkucil? Okey, masalah terkucil, ramai yang menganggap ya masalah kencing tidak lawas hanya isu kecil atau masalah biasa apabila usia kian lanjut ya. Justru dibiarkan tanpa pemeriksaan ubat apa ni perubatan ya. Jadi ada juga yang keberatan untuk berjumpa doktor disebabkan rasa malu. Okey, sekalipun kehidupan sosial mereka terjejas akibat simptom kurang mengawal air kencing yang keluar secara tiba-tiba ataupun tanpa disedari ketika ketawa ataupun ketika batuk ataupun ketika bersin ya. Namun kata pakar ya, situasi perubatan yang dikenali sebagai incontinence ya, urine ini mungkin petanda penyakit lain termasuk kanser ataupun penyakit buah pinggang ataupun berkaitan dengan saraf. Jadi kalau ada mengalami masalah seperti ini, bolehlah berjumpa dengan doktor untuk pengesahan lebih lanjut. Okey, jangan ambil ringan tentang masalah terkucil ni. Aha, baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati. Dan kita mengucapkan selamat malam untuk semua rakan-rakan pendengar kita yang kata siapa ya, rakan pendengar kita Emma Mayani, Emma Abdul Malik ya, di dia bilang di tempat dia sekarang ni banjir lagi, air sungai dah melimpah sudah, dia bilang aduh. Semoga baik-baik saja rakan pendengar kita di apa ni, di Beaufort Mayani, Emma Abdul Malik. Terima kasih bersama kami Mayani, sabar ya. Lepas tu kita ada si Yan Yana mengucapkan salam simfoni tetap di hati, hati-hati pulang nanti. Okey, terima kasih. Ada lagi beberapa rakan kita yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Okey, nanti saya akan sampaikan. Okey, yang tengah memandu waktu ini, selamat memandu. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah sekejap, berehat. Okey, dengarkan lagu Minta Ampun nyanyian Syiha Zikir, pastinya di Simfoni Tetap di Hati.

0: Masih tak jumpa. Ha, saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
2: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
3: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
4: Barulah sedap. Soal lagi.
3: Ini dia dinamakan Pukulan Borneo.
4: Begitu, Pak. Komen, Red.
5: Abangnya ya?
4: Okey.

0: Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: 7.30 nanti sama-sama kita ikuti berita Sabah FM. Kita dengarkan dahulu Broken Angel dan selepas lagu ini Hancur Badan di Gandung Tanah Piramid dan Seloma.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap DUN. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 DUN dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pa.
3: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
4: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
5: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu, dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
6: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir.
1: Ma, ano, siap-siaplah. IC surat berana kau sijil-sijil kau tu, bagus kau bawa sekali.
2: Gimana, Mak?
1: Pindahlah. Kau tengok tu air di jalan tu, mau tenggelam sudah.
2: Si Mama ni, bukan mau tunggu arahan kah, Mak?
1: Doi, tunggu arahan apa, Tai? Kau ingat dorang tu tahu semua kah kawasan yang mau banjir? Ini sampai-sampai sudah air naik, mari kita pindah. Yang penting kita selamat. Bawa tu barang-barang semua.
2: Ama, tu nanti icebox tu mau bawa juga?
1: Aduh, ini anak. Buat lawak lah pula. Kau pikul itu icebox. Kalau kau boleh angkat, mari. Bawa tu payung.
3: Iya, kalau dapat angkat itu icebox, angkat sajalah. Okay. Baik, dikabarkan ya, macam rakan pendengar kita, Mayani Emma Abdul Malik di Beaufort ya, di tempatnya, di kampungnya, telah pun dinaiki air ketika ini. Semoga baik-baik sahaja dan semoga banjir itu cepat surut. Okay. Baik, kalau memandu ya dalam keadaan hujan lebat, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira ya. Ini berkaitan dengan keselamatan lah ya. Dan tips yang boleh saya kongsikan di sini, apabila hujan lebat, semasa kita memandu hujan lebat ya, yang paling penting juga kita, yang pertama, kita jangan memandu terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Macam selalu sudah saya sebutkan, kalau kita memandu, jangan kita terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Lebih-lebih lagi kalau dalam keadaan hujan lebat, sebab jarak penglihatan kita begitu terhad ya. Dan jalan raya menjadi licin semasa hujan. Jika kenderaan di hadapan menekan brek secara tiba-tiba ataupun emergency ya, kita mungkin tidak mempunyai masa yang cukup untuk berhenti. Nanti tercium kereta di hadapan pula. Jadi kita kenalah jarakkan kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan. Okey, yang kedua boleh saya nyatakan di sini, yang saya kongsikan di sini, jangan nyalakan lampu amaran bahaya tu ataupun hazard tu ya, sebab ini boleh mengelirukan pemandu lain. Okey, hanya gunakan lampu itu hanya boleh digunakan semasa kereta berhenti atas sebab-sebab kecemasan sahaja. Jangan kita pasang semasa hujan lebat ataupun hujan ya, sebab dia boleh mengelirukan pengguna jalan raya yang lain. Okey, dan yang seterusnya boleh saya kongsikan di sini berkaitan dengan keselamatan semasa hujan lebat ialah pandu perlahan. Kelajuan melebihi 80 km akan menyebabkan kenderaan meluncur ya, dan boleh berlaku apabila tayar tidak dapat mencengkam permukaan jalan raya dan kenderaan meluncur ke hadapan, terutama kereta yang ringan. Dan seterusnya boleh saya kongsikan di sini, ataupun nantilah saya kongsikan, ada tiga lagi yang boleh saya kongsikan tentang ataupun mengenai dengan keselamatan, tips keselamatan memandu semasa hujan lebat. Nantikan kita dengarkan lagu sekarang pukul berapa? Tepat pukul 8 malam. Kita dengarkan lagu Setiaku Pasti, nyanyian Farah Hazel. Dan selepas saja lagu ni, sama-sama kita dengarkan lagu Putri Iklan, nyanyian ST12, pastinya di Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk rakan pendengar kita, Sifian di Kota Kinabalu, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashboard.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
6: Terima kasih terus setia bersama kami di siaran Sabah FM. Okey, saya kongsikan dia 3 tips keselamatan memandu semasa hujan lebat ya. Sebab sekarang ni kalau bukan petang, lewat malam awal pagi baru hujan ya. Kadangkala juga hujan lebat tu kita tidak pasti bila akan berlaku. Dan okey, salah satu lagi yang perlu kita ambil tahu tentang keselamatan semasa hujan lebat ini ialah kita elakkan menekan brek dengan jika kenderaan anda terbabas ya. Okey, biarkan kenderaan meluncur dan gunakan steering untuk menghalakan kenderaan kita ke arah yang lebih selamat. Jangan gunakan brek. Aha. Kemudian yang paling penting juga ialah semasa kita ataupun semasa hujan lebat, elakkan memandu di lorong kanan. Okay, kenderaan dari arah berlawanan mungkin melanggar lopak air atau lalu menyebabkan air terpercik ke cermin hadapan kereta dan menghalang penglihatan kita ya. Dan kalau begitu juga yang paling penting, wiper tu mesti bagus. Okay, jangan pula jangan biarkan wiper sudah getahnya itu sudah keras ya, jadi perlu ganti. Okay, dan yang terakhir sekali, keselamatan memandu semasa hujan lebat ialah berhenti di hentian rehat ataupun RNR untuk mengelakkan kemalangan. Okay, dan ambil masa sekejap, dan selepas saja hujan makin reda, bolehlah teruskan perjalanan. Okay, jika hujan bertambah lebat dan penglihatan terjejas oleh kabus dan cuaca yang gelap, perlulah kita berhenti sekejap ya. Baik, itu dia beberapa perkara ataupun tips keselamatan memandu semasa hujan lebat. Okey, dan bolehlah cari di mana-mana laman sosial tentang keselamatan semasa memandu. Baik, kita mengucapkan juga selamat malam untuk rakan kita yang menghantar ucapan, contoh macam siapa ni, si Jihad Bakar. Okey, Dan ada si Jihad Bakar. Terima kasih Jihad Bakar mengucapkan selamat malam, selamat bertugas, salam sifoni tetap di hati buat sahabatnya Emma Elias. Siapa lagi ni? Si Mira Rose Aida Tunefisha. Selamat malam semua. Timbul Tawau di Masjid Bandar Tawau mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar Sian Sabah FM. Diana Bayu di Kota Marudu pula mengucapkan selamat malam, selamat bertugas Arif, salam sifoni tetap di hati. Dan untuk rakannya Elis Rehman dan semua rakan-rakan yang mengenali dirinya yang telah ditekan di sini, selamat malam. Terima kasih Diana Bayu. Lepas itu kita ada siapa? Norzita Zita mengucapkan selamat malam dan selamat bertugas untuk Arif. Terima kasih. Dan untuk semua pendengar Siaran Sabah FM Bagus by Apple Watch 6 di Tawau dengan frekuensi 95.7 MHz, selamat malam. Terima kasih Apple Watch 6 rajin dia kongsikan frekuensi Sabah FM di Tawau. Ya, terima kasih. Wah, okey. Maya ni Emma Abdul Malik mengucapkan selamat malam untuk Bonda Tantari Mas Mira, Enis Rehman dan semualah rakan-rakan yang mengenali dirinya. Begitu juga dengan Ina Rosana. Ringkas saja dari Ina Rosana. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa lagi ni? James Pangiran, selamat malam. Terima kasih James. Marsa Salini Tau pula mengucapkan selamat malam, semoga lancar sampai ke penghujung siaran. Dan salam sifoni tetap di hati Sabah FM Bagus Bah. Beruntung Om Hawun. Waalaikumsalam. Selamat berkonti ucapannya, selamat malam untuk rakan-rakan pendengar setia Sabah FM Bagus Bah. Okey, itu beberapa rakan kita yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Sebenarnya ada lagi beberapa rakan, nanti insyaAllah saya akan sampaikan ucapannya. Satu kesan abadi, nyanyian kumpulan Iklim. Dan selepas saja lagu ini, lagu, kira lagu retro jugalah, dari Ramlah Ram dengan lagunya Sabarlah Sayang. Sabarlah Sayang, betul, dari Ramlah Ram. Okey, teruskan bersama kami di Sinfoni tetap di hati.

kematian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar tanggung jawab bersama.

Sabarlah sayang, nyanyian Ramlah Ram. Okey, lagu Sabarlah Sayang ini diterbitkan pada tahun 1986. Oh, siapa apa ni masih ingat lagu ni tahun 1986. Oi, sekarang tahun 2026. Aduh. Lebih kurang 40 tahun lah ya. 86 2026. Nah, 40 tahun betul. Oh yo, okey. Baru-baru ini artis ini Ramlah Ram ada datang ke Sabah untuk menghiburkan peminat-peminatnya dalam konsert 80-70 di ITCC Penampang baru-baru ini, okey. Terhibur juga kita, okey. Masih maintain orangnya. Baik, jangan ke mana-mana, kita dengarkan atau jangan sebelum itu kita sampaikan dulu lah ucapan dari rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM ni. Kita ada si abang si Zafira, terima kasih Zafira, mengucapkan selamat malam dan salam untuk semua pendengar siaran Sabah FM dari Sandakan. Dia Alicia pula mengucapkan selamat malam. Oh, yang ini sudah dibacakan ucapannya tadi pula. Lepas tu kita siapa ni? Kita ada si mana ini? Dia tidak. Yan Yana pula mengucapkan salam simfoni tetap di hati untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Okey, lepas tu kita ada si, okey, itu kita tengok pula di Facebook. Kita ada si Muhammad Yusof mengucapkan selamat malam. Semoga AP, bukan happy, AP, EPY. Oh, trend kan ni. Semoga AP selalu ya. Terbaik, selamat bersejarah. Terima kasih Muhammad Yusof. Mayani Emma, Corina Matiasan, terima kasih, ada dia bagi emoji good, very nice, terima kasih semua. Baik, sekali lagi mungkin ada yang mendengar siaran Sabah FM di radio, di kereta ke di mana saja. Tapi mungkin kalau tidak dapat dengar siaran Sabah FM di radio, boleh ikuti kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma ya. Baik, kita dengarkan lagu Mengapa, nyanyian Nicky Astria. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu Swipe, nyanyian Alif. Pastinya di Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus bah.

0: anda. Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom

0: Jangan seronok main air banjir. Air yang keruh menyebabkan kita tidak tahu bentuk keadaan permukaan tanah mahupun bahaya di kawasan tersebut yang mungkin menjadi perangkap air. Arus elektrik lebih mudah mengalir dalam air banjir yang tercemar dengan pelbagai bahan kimia. Air banjir juga sangat kotor kerana mengandungi pelbagai sisa terbuang haiwan dan serangga berbisa yang hanyut dalam banjir. Awasi keberadaan anak anda. Jangan biarkan mereka bermain air banjir.
1: Baik, mengikut Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut petir dikeluarkan di kawasan pedalaman. Ini kawasan pedalaman termasuklah di Nyabawan, Keningau dan juga di Tambunan. Kalau di Pantai Barat, di kawasan Ranau, manakala di sebelah Sanakan, di Tongau, di Telupit, Beluran dan juga di Sanakan. Ya. Kemudian di Kudat, ini termasuk di kawasan Kota Marudu dan juga Pitas sehinggalah pukul 10 malam ini. Okay? Ini adalah amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Baik, saya kongsikan ramalan keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk esok 19 Mei 2026 pula ya. Okey, sebelah pagi di Labuan hujan di kebanyakan tempat ya. Kemudian di kawasan pedalaman, di Tawau dan juga di Sandakan akan mengalami hujan di beberapa tempat. Manakala di kawasan Pantai Barat dan juga di Kudat tiada hujan. Okey, itu sebelah pagi. Manakala sebelah petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, di kawasan Pantai Barat, di Tawau dan juga di Sandakan. Manakala di kawasan Kudat akan mengalami hujan di beberapa tempat. Manakala di sebelah Labuan ataupun di kawasan Labuan tiada hujan. Okey, sebelah malam pula kita tengok ramalan keadaan cuaca sebelah malam. Sebelah malam ribut petir akan berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala di Labuan akan mengalami hujan di kebanyakan tempat. Dan di kawasan Pantai Barat dan juga di Sandakan akan mengalami hujan di beberapa tempat pula. Dan di kawasan Tawau dan juga di Kudat tiada hujan. Okey, itu ramalan keadaan cuaca pagi, petang dan malam untuk esok 19 Mei 2026 bagi seluruh negeri Sabah dan juga di kawasan Labuan ya. Dan jika anda mengalami atau mengalami lah, mungkin bertanya apa yang DJ cakap tadi itu tidak sempat dengar, bolehlah layari laman web Met Malaysia di www.met.gov.my. Okey, selamat malam untuk semua yang mendengar siaran Sabah FM sama saya sampailah pukul 9. Lebih kurang dalam 20 minit saja lagi saya akan bersama dengan anda. Kita teruskan hiburan lagu-lagu malam ini. Kita dengarkan lagu ini, lagu Bara nyanyian Awi. Dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu Jiwa nyanyian Danish, Sufian dan juga Nasu.

0: Timing. Baik kok kasih lurus kok punya kereta tuh tahu. Makan pesak sebelah, bah. Nanti kalau orang mau keluar ke masuk susah tuh.
1: Oke, bah itu. Sikit saja pun. Saya mau angkutin ini mempangan dulu.
0: Kau nih. Susah tuh nanti orang mau buka pintu. Bah, nanti kena alih kereta kau. Jadi gaduh lah pula. Itu pun bagus kalau kau nampak. Kalau tidak, sia-sia saja kereta kau ke Mekah. Kurang-kurang pun calar.
1: Tahu bah juga diorang itu mau buka pintu kereta, bah. Saya ini oke lagi kulut. Coba kau tengok kereta depan itu. Lagi truk di parking. Sudahlah makan parking. Miring lagi tuh.
0: Bayalah dari kau saja lah, Boming. Cuma saya risau aja nanti. Kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat. Nah, baru kau tahu. Mau masuk kereta pun, tak boleh.
1: Betul juga kan?
0: Bah, bagus kau kasih lurus lah tuh kereta kau. Bukanlah mabun.

0: Lagu Jiwa nyanyian Dennis Sofian Nazu ya. Okey, dua artis berganding.
1: Kerana itulah doaku.
0: Okey, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih kepada semua yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM, di WhatsApp Sabah FM. Terima kasih juga banyak-banyak ya. Termasuklah rakan pendengar kita si apa ni, si Punguk ataupun si Fian. Terima kasih. Okey. Siapa? Oh, di si Mahani Mahani. Waalaikumsalam dan mengucapkan salam ingatan ini untuk Hayati, Yana, Nur, Dia, Alicia, Ara, Arne, Fatimah Haris, Mami Jun, hati-hati yang mengalami banjir di Beaufort tu, okay? Untuk anak mama semoga sampai ke Tongod. Terima kasih. Lepas tu kita ada si Zafira. Terima kasih Zafira. Siapa lagi ni si dia siapa ni? Dia tidak beritahu nama. Okay, selamat malam, selamat bertugas. Apa khabar bis kita? Sihat alhamdulillah. Aku kaki kanan masih sakit lagi apa ni? Boleh lagi kah dia bilang? Okay. Terjatuh main apa ni? Main bola. Oh, siapa ini? Dia tidak beritahu nama. Mungkin sekejap. Oh, si Nick Abdul Aziz rupanya. Okey, Nick Abdul Aziz dia bilang sakit kakinya. Bolehkah main lagi? Dia terjatuh main bola kah? Main dia apa ni, mau jumpa doktor nanti dan dia mau tapi berasa mau berlari lagi pula. Oh, okey, tidak apa, terima kasih. Abang mau terima kasih, Abang mau cinta, terima kasih bersama kami di Sir Sabah FM dari Labuan, pendengar setia ya kita ya. Baik, dan kita akan ikuti lagu seterusnya dengan lagu Perjalanan nyanyian Ernie Zakri. Ah, sebutannya sebenarnya Ernie Zakri, okey, dan juga Andi Rianto. Dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu Evan 17 dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Dan selepas lagu itu sama-sama kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur dan sejurus lepas berita bersama dengan rakan penyampai lain, Hafrina menerusi Baria Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai. Boleh minta 3 buah lagu, okey? Kita dengarkan lagu Perjalanan Ernie Zakri, Andi Rianto. Sabah FM, Pagus Bah.

0: kesibukan yang berterusan. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah.
1: Sebentar lagi, Utama 9 malam.

0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3%, sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita, dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat, dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dan segmen karakter yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ni telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itu saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan, namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu, pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 karton karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu, di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain.

Odyssey.

0: Perdana akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program jualan rahmah madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap don. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 don dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Sofia Zabu bersama dengan anda dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, baru yang lebih lagu, lebih santai diteruskan lagi malam ini bersama dengan saya Hafrina Hanif. Jadi kita hari itu kita tersalah bagi tarik lah. Hafrina pikir hari Selasa, rupanya hari Isnin Hafrina. Okay. Baiklah kepada semua, terus dengarkan Sabah FM. Bagus bah.

0: Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Tidak lama lagi kan mau sampai-sampai pusat hujung kita sekarang ini. Tapi kan yang sekarang menjadi ikutan kita di media sosial pastinya yang mengikuti Sugandoi lah kan, pertandingan Sugandoi. Oh lama, siapa kamu punya pilihan nanti? Dan juga untuk ngadau, siapa pilihan kamu? Frina ada pilihan sudah untuk ngadau lah. Okey, baiklah kepada semua yang mau minta lagu untuk slot Varia Kuasa 3, seperti biasa boleh hantarkan terus permintaan anda ke Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 019-949-4848. Nah, jadi terus dengarkan Sabah FM dan seperti biasa tepat pukul 10 nanti kita ada berita dari Sabah FM.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Sabah FM

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat perubahannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Sunday mornings were your favorite.

Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Berdani bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Hari terakhir program Inspirasi Beli Barangan Malaysia 2026 di Kota Kinabalu pada Ahad mendapat sambutan luar biasa daripada warga tempatan dan pengunjung luar. Acara dua hari di Sabah International Convention Center SICC itu menjadi platform mempromosikan produk usahawan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS tempatan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali yang meluangkan masa menyantuni para usahawan yakin kreativiti produk anak Sabah mampu memperkukuh ekonomi domestik. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada semua PMKS yang terlibat dan berharap kempen Beli Barangan Malaysia KBBM terus memperluas keboleh pasaran produk tempatan ke peringkat lebih tinggi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang memuktamadkan kod keselamatan bagi membendung penyebaran bahan eksploitasi seksual kanak-kanak CSAM. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Di Ching berkata pelaksanaannya dijangka pada bulan depan. Kod keselamatan berkenaan akan menghendaki platform dalam talian bertindak segera untuk menyekat akses serta menurunkan kandungan berbahaya. Dengan CSAM diklasifikasikan sebagai kategori keutamaan tinggi di bawah kerangka Akta Keselamatan dalam Talian Negara. Pada masa ini, MCMC masih membangunkan kod keselamatan itu dan Tio berharap platform-platform berkaitan memberi kerjasama bagi memastikan kandungan berbahaya dapat diturunkan dengan lebih pantas sekaligus mewujudkan dunia digital yang lebih selamat untuk setiap pengguna. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah terus memperhebat operasi membanteras aktiviti penyeludupan dan penyelewengan barang kawalan di negeri ini. Bagi tempoh Januari hingga April tahun ini, sebanyak 994 kes direkodkan melibatkan pelbagai kesalahan dengan nilai rampasan keseluruhan mencecah hampir RM52 juta. Ringgit. Kenyataan PPM memaklumkan pelaksanaan Optiris 4.0 menyumbang rampasan bernilai lebih RM20 juta ringgit, membabitkan 54 kes dan 53 tangkapan termasuk 13 warga asing. Kes tertinggi melibatkan penyeludupan minyak petrol dan diesel bersubsidi dengan rampasan melebihi 225,000 liter bernilai 1.1 juta ringgit, turut dirampas pelbagai barang kawalan lain bernilai lebih 30,000 ringgit. Kesedaran dan pendedahan mengenai kepimpinan politik dalam kalangan wanita luar bandar di negeri ini perlu dipertingkat. Ia bagi memastikan suara golongan itu terus diangkat dalam dasar kerajaan. Menurut Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Jainal, penyertaan wanita negeri ini dalam politik masih rendah berbanding negeri lain meskipun pelbagai usaha telah dilaksana. Beliau ditemui RTM selepas program sentuhan Kasih Jaiwa, Suara Anda, Aspirasi Kami, sempena sambutan Hari Ibu 2026 di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Datuk Rina menegaskan sistem sedia ada perlu diperbarui dan diberi pendekatan segar bagi melahirkan lebih ramai pelapis kepimpinan wanita yang berwibawa. Selain penganjuran program pembangunan kepimpinan yang lebih berfokus menurut

0: boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

penggunaan internet untuk kanak-kanak. Ambil tahu tren terkini teknologi dan media sosial serta ciri-ciri keselamatan. Galakkan anak-anak menggunakan sepenuhnya keupayaan internet untuk meraih manfaat serta menyumbang secara aktif. Jadi teman baik mereka dan terokai dunia internet bersama. Bincang mengenai laman web yang boleh dan tidak boleh diterokai. Gunakan perisian terhad dan ciri-ciri keselamatan. Bersama manfaatkan kemudahan internet.

Baru lebih lagu, lebih santai di jam yang kedua. Baiklah, sekarang ni kan kalau kita tengok, bukan saja wanita, tapi lelaki juga turut menjaga penampilan. Mau jadi juga handsome lebah kan? Okey, tapi itulah sekarang ni, jangan cepat sangat percaya ayat-ayat marketing ni lah yang orang berniaga ni kan? Untuk kulit terutamanya, kulit. Apa saja yang masuk ke dalam badan kita, semua kita kena hati-hatilah. Ada yang sekarang ni pasal air yang ada silika kan akan buat kulit cantik. Sebenarnya memang ada air mineral yang mengandungi silika, dan kalau diikutkan ianya berkaitan dengan struktur tisu penghubung dalam badan termasuk kulitlah dalam 1 liter air mineral yang ada silika tinggi. Okey, jadi kalau kita tengok lah kan, DP iklan tu memang nampak macam menarik. Tapi bagian yang orang ramai terlepas pandang sebenarnya, silika ni dia bukan kolagen segera. Dia minum air bersilika ni tidak bermaksud kolagen terus naik, lepas tu kulit terus tegang, jerawat hilang, terus wajah terus glowing, kilat tu silau mata orang tengok kan. Tapi kalau sebenarnya, kalau badan kurang protein, kurang vitamin C, selalu tidur lewat, kerap minum air manis dan jarang pakai sunscreen, air tu saja tidak mampu selamatkan kulit. Jadi ikan, telur, ayam, tempe, tahu dan juga susu boleh bantu cukupkan protein untuk badan kita. Dan juga buah seperti oren, jambu batu, kiwi dan sayur seperti capsicum tu bantu cukupkan vitamin C lah. Tapi yang lain pun ada juga lah, biji jenis seperti oat, beras perang pun boleh juga, dan juga kacang pula boleh menyumbang mineral serta serat. Sebenarnya apapun pemakanan kita yang kita mau makan ataupun yang kita mau minum, kalau kita jenis yang mau menjaga kulit, menjaga kesehatan, kita sekarang ni semua maklumat ada di hujung jari. Okey, boleh tengok. Okey, saya mau menjaga kulit, apa makanan untuk mencantikkan kulit? Types je begitu, keluarlah tu makanan tu. Yang penting rajin saja masak kalau disuruh masak. Okey, tapi itulah yang paling penting. Kalau mau cantik ni bukan datang daripada satu bahan yang ajaib, tapi ia datang sebenarnya daripada rutin kecil yang kita buat setiap hari secara berulang, iaitu makan cukup, minum cukup, tidur cukup, lindungi kulit, kurangkan gula dan juga jangan merokok. Itu kolagen yang badan lebih faham. Okey, tadi kan ada Alfina sebut tu, itulah yang perlu diikut lah. Kalau Alfina memang gagal sudah bahagian dia cakap tidur cukup ni, terlebih tidur ada, kadang-kadang tidur tak cukup pun ada, kadang-kadang bertukar waktu tidur tu, malam tak tidur, pagi tidur, itu memang salah. Okey, jadi semua tu kena jaga. Baiklah kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagi lagu permintaan daripada rakan-rakan kita untuk slot varia kuasa 3. Lebih lagu, lebih santai.

0: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Bagus bas, khabar FM.

Perkembangan kapal GSF 2.0, pastinya anda dah mendengar berita tadi sebentar pukul 9 malam tadi, yang mana 16 rakyat Malaysia menaiki 9 kapal GSF 2.0 ditahan. Dan juga ini yang dapat diberitahu setakat 8 malam tadi. Dan juga kalau diikutkan sebanyak 18 kapal flotila melibatkan hampir 150 orang aktivis kemanusiaan telah dipintas oleh pihak tentera laut Israel. Dan juga SNCC mengesahkan 18 kapal flotila yang baru dipintas dan ditahan pihak IOF ialah Cactus, Zio Faster, Holy Blue, Ferluto, Krakos, Amanda, Blue Toys, Barbaros, Isobella, Tenas, Freedom Flotilla, Vincovolo, Bianca ITA, Gotico, Abodes, Temis, Joseph dan Sadabat. Okey, dan juga sekali semua peserta misi GSF 2.0 kali ini berkemungkinan akan ditempatkan di penjara atas kapal disediakan oleh tentera Israel sebelum dibebaskan. Dan ia berbeza dengan misi sebelum ini dengan peserta dibawa ke darat sebelum dilepaskan dalam tempoh 24 jam. Dan ini disebabkan sebelum ini mereka tunjuk di darat sampai 24 jam akan dilepaskan. Tapi kali ini ditukar pula, diletakkan peserta di atas kapal pula. Okey, mungkin kita tengoklah lagi berapa lama mereka akan ditahan. Tetapi apapun, kita perlu mendapatkan berita yang sahih yang telah pun ditentusakan sebelum kita berkongsi apa-apa info. Jadi untuk berita yang sahih, anda harus dengarkan terus di berita RTM ataupun di page rasmi RTM dan juga di orang-orang di laman media sosial yang sahih. Okey, jangan siarkan berita palsu dan juga jangan orang-orang pandai-pandai saya berkongsi dan buat kesimpulan anda sendiri. Okey, kita tunggu setiap perkembangan terkini dan kita doakan semuanya selamat dan semuanya berjalan dengan lancar. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu lebih santai untuk lagu permintaan yang seterusnya untuk Stok Kuasa Tiga.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Baik, seperti biasa, sebentar lagi tepat pukul 11 malam kita akan berikuti berita dari RTM Kuala Lumpur. Jadi sebelum kita ikuti berita, apa kata kita dengarkan terus lagu permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan kawan-kawan anda di luar sana.

0: PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan saja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta-merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus hari ini. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata insiden bermula antara pukul 3 petang hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak RM8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai melalui pemeteraian MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran kali ini. MAHA 2026 yang bertema akan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden dan turut menyasarkan penglibatan kira-kira 800 ribu golongan belia.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Kosem, iaitu statistik bagi negara kita ini mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Mereka ini adalah pekerja-pekerja hasil bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Selain itu, penganjuran kali ini dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi terkini baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini. Seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan.

0: 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara, selain ia selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi.
1: Kita nak menumpukan ke arah pemodenan supaya generasi muda akan lebih terlibat dan minat dalam pertanian ini, kerana dipersembahkan dalam bentuk apa-apa daripada dalam negeri atau luar negara tentang pemodenan dalam bidang pertanian ini, dan ianya membawa satu penghasilan yang baik kepada perusahaannya.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ketika ini lebih 50% sawah di Kedah telah memasuki fasa pembajakan. Menurut beliau, kawasan sawah juga mula menerima bekalan air meskipun paras empangan masih belum berada pada tahap optimum.
1: Sekarang sudah 50% lebih dalam pembajakan, dan dalam bendang itu telah ada air, tapi dari segi empangan belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Dalam dengan pun dia sedang akan dimulakan tanaman tidak lama lagi sebab 50% lebih dah banyak dan sekarang sedang berlaku.
0: Sebelum ini, media melaporkan hampir 90% pesawat di Kedah termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda masih belum memulakan penanaman padi susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Mengulas perkara itu, beliau berkata kelewatan penanaman berpotensi menjejaskan tahap sara diri beras negara.
1: Bagi seluruh Malaysia, memang kalau berlaku kelewatan akan berlaku pengurangan, dan kita tahu juga kerana cuaca juga kadang-kadang berubah tarikh penanaman dan sebagainya. Tapi kalau kadar saya diri itu berlaku kekurangan, insyaAllah kita ada usaha untuk menampung untuk kalau berlaku kekurangan itu.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Berita seterusnya. Kerajaan mengekalkan harga RON 95 menerusi budi 95 pada kandas ringgit 99 sen seliter bagi majoriti rakyat yang layak sebagai langkah melindungi kos sara hidup ketika harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan dan rantaian bekalan. Menurut beliau, langkah itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap minyak bagi meneruskan rutin harian serta memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
2: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas. Ini bukan soal pilihan dia. Pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung, dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya bayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuk harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Haji Muhawarman berkata kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam pada itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC membadminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hansens, Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan Ong Jin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat

0: Allah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma. Sabah FM.

0: Sudah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun, teman setia anda.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Varian lebih lagu, lebih santai di jam yang terakhir bersama Hafrina. Dan pastinya apa yang berlaku di dalam hidup kita ni kan, kadang-kadang bila kita duduk membaca tu kan, di media sosial terutamanya, macam-macam tau berita daripada luar negara yang kadang-kadang kita baca kan, kita ketawa juga kan. Kadang-kadang kita macam pelik juga, kadang-kadang kita rasa seram. Tapi kan salah satu ni yang ini menarik perhatian saya sebenarnya. Dia punya berita ni mengenai sepasang pengantin baru di barat daya China mencuri perhatian ramai apabila menukar majlis perkahwinan mereka tu menjadi persembahan gusti profesional dengan syarat pihak yang kalah perlu melakukan kerja rumah sepanjang hayat. Okey. Jadi ini satu yang berbeza dengan sukan gusti yang lain lah kan. Gusti profesional ni ialah persembahan tempur yang gerakannya dirancang lebih awal menerusi koreografi. Jadi pengantin lelaki tu yang juga seorang penggusti profesional menganjurkan sambutan luar biasa itu bersama istrinya di sebuah hotel tempatan lah, di tempat mereka. Dan sebagai menggantikan pelamin tradisional, pasangan itu memasang gelanggang gusti di dalam dewan lengkap dengan skrin gergasi yang memaparkan poster dramatik yang bertajuk pengantin lelaki versus pengantin perempuan. Okay, dan pasangan itu pula kemudian mengetahui pasukan masing-masing dalam perlawanan tiga pusingan yang berlangsung dalam suasana santai dengan pasukan yang kalah perlu memikul tanggungjawab melakukan tugas harian rumah. Okay. Jadi sebaiknya cara mencapai kemuncaknya, pasangan pengantin sendiri melangkah masuk ke dalam gelanggang. Lepas soal apa lagi? Isteri dia bertindak pantas mengelak serangan suaminya sebelum berjaya menjatuhkan lelaki itu. Dan juga pengadil perlawanan kemudian mengisytiharkan pengantin perempuan sebagai pemenang sekaligus mengumumkan bahawa wanita itu bebas daripada melakukan sebarang kerja rumah seumur hidup. Okay, tapi suaminya beritahu sudah tentulah dia perlu kalah pada perlawanan akhir itu kerana dia tidak akan membiarkan isteri dia melakukan kerja rumah seorang diri. Itu sebab apa? Dia bilang idea tu demi menjimatkan kos dan mendapat sokongan penuh isteri serta keluarga mereka lah. Gitu. Itu namanya sayang bini. Kak Afrina, yang mendengar tu kan. Dengar tu bang. Apa tu? Siap Afrina baca tu berita di luar negara tu. Bagusti lah kamu. Okey, jangan bilang kamu bagusti ya. Okey, baiklah kembali dan semua teruskan bersama. Kita dengarkan lagi lagu permintaan daripada rakan kita untuk malam ini. Selamat Varia. Lebih lagu, lebih santai.

0: Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, meraikan keharmonian.

sampai sudah kita kan di hujung segmen Varia untuk hari ini. Okey, kali ini Afrina betul lah. Kali ini Afrina akan beritahu yang betul. So Afrina sudah tengok tadi jadual. Okey, hari Rabu lagi Afrina akan temani anda semua dalam Varia lebih lagu lebih santai. Dan untuk minggu depan, bermula daripada hari Selasa hingga Jumat, Afrina akan bersama dengan anda untuk segmen Varia kerana rakan kita DJ Ozil akan bercuti. Jadi untuk minggu ini, esok bersama dengan DJ Ozil, Khamis dan Jumat juga dia akan temani anda sehingga hari Istin, dan Hafrin akan kembali pada hari Selasa hingga Jumaat. Jadi kita biar lu DJ Ozil berehat, bercuti dulu. Okey, nanti baru dia tolong lagi lah Afrina sambung. Afrina akan balas lagi gitu. Balas membalas. Okey, baiklah kepada anda semua, selamat malam dan selamat berehat. Semoga dipermudah segala urusan esok. Jika hari ini kurang baik, didoakan, kita sama-sama berdoa esok merupakan hari yang terbaik pula buat anda semua. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli sharr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di

persembahan kumpulan Amok dengan joget dari Lenggang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam raya Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 tepat jam 12 malam. Ruang Udara Nasional FM akan muncul nasib menembus satu tengah malam anda. Nasional Game Buruh Hantu. Kita buka lembaran hari baru Selasa 19 Mei 2026 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya jaga makan, jaga kesihatan. Jaga kesihatan yang baik-baik ya. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM diberi kesihatan yang sangat-sangat baik. Pun ada, saya tahu ada yang sakit. Berehat, makan ubat sambil dengar nasihat doktor ya. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Di semua frekuensi Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dan frekuensi ini dapat didengarkan di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. TV 701 juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Buat rakan-rakan RTM negeri, selamat pulang, selamat berehat. Tamat tugasan jam 12 malam tadi. Di Terengganu saya nampak ada Cik Ain. Di Kedah tadi ada DJ Firdaus ataupun DJ Pidod. Jadi selamat berehat lah ya. Jangan risau, saya ada bersama-sama dengan anda sepanjang 6 jam ini. Nun Alif Zain Alif, cuma anda itu janji dengan saya untuk berteman sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam sampai pukul 6 pagi anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, mengiringi mereka yang baru masuk kerja, yang baru memulakan tugas. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Juga mengiringi mereka yang sedang memandu di seluruh negara, memandu ke mana saja destinasi anda, anda akan bertemankan dengan saya. Dan juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Tanda anda bersama dengan saya. Okey, jom terus beribur lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada Kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Ada yang rindu suara ini ke? Ada ke tidak? Kalau ada, laporkan diri anda bersama dengan saya. Jom beramai-ramai ke Facebook rasmi juga.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Minah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

bergegas dengan kembali mencari. Ada yang sedang mencari-cari dirinya lah, ya, yang hilang dulu ya. Temenong jauh. Jangan begitu, jangan bersedih ya. Kita reda lah apa yang berlaku. Dan yang paling penting apabila kita reda itu dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah. Percayalah bahawa Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. 12.31 minit tengah malam. Awal lagi, ada yang nak tidur dah tu. Nampak menguap je. Allah, tak apalah, nak tidur-tidurlah. Semoga dibuai mimpi yang indah. Tapi geng-geng berhantu memang tak akan tidur. Dia akan bermimpi di siang hari. Macam saya juga. Ada yang kata nak tidur bang, cuaca dekat tempat saya ni hujan sejuk. Yalah, sejuk tarik selimut kan. Berpetir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di daerah Gubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang dan juga Kuala Muda, Terengganu, di Marang dan juga Dungun, manakala Sarawak di Kapit, Bintulu, Biri, Beluru, Marudi dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Memandu dalam keadaan hujan, fokus anda kena 200%. Tak hujan pun kena fokus juga. Ingat, kita bertanggungjawab di atas jalan raya itu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Kena ingat baik-baik. Masuk dalam kenderaan anda, tak kiralah kereta ke, lori ke, bawa motor ke. Bila on saja switch tu, start saja enjin tu, bila bergerak tu, maknanya tanggungjawab anda untuk menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Okey, geng-geng orang tu semua okey, dah siap lah dengan senjata-senjatanya. Senjata tu bukan tu, pisau, bukan parang, bukannya senjata api, bukan. Tu kopi O tu, tu lah senjata geng buruhan tu. Kopi O, teh O panas, dia sikit bertarik, biskut. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik serta informasi dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kena ingat satu perkara, yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami bawakan dari RTM, khususnya di National FM. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik Dato' M. Nasir dan juga Kumpulan Spider. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Ini dah mentera segera padi. Terus layan geng buruhan tu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Home Run Wings, inspirasi Taming Sari. Kita berjuang lah ya, berjuang untuk negara kita. Ini pula berita yang kurang baik lah. Dari Global Sumut Flotilla 2.0, kerana 8 lagi rakyat Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla ditahan tentera laut rejim Zionis Israel malam ini, dan menjadikan secara keseluruhannya 16 delegasi Malaysia yang disahkan ditahan setakat pukul 8 malam tadi. Dan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata, sebanyak 18 buah kapal flotila melibatkan hampir 150 orang aktivis kemanusiaan telah pun dipintas oleh pihak Israel. Dan 8 rakyat Malaysia yang baru disahkan ditahan ialah Abdul Samad Selamat dan juga Naufa Azhari dari kapal Biang Kaita, Muhammad Farizal Rostam serta Muhammad Zaid Abdul Karim dari kapal Gotiko. Selain daripada itu, Nur Azman Ishak dari kapal Bodobes. Itu antara yang ditahan lah ya. Turut ditahan juga Azwan Hazim Dermawan, Muhammad Syamsir, Muhammad Isa dan juga Osman Zulkifli yang menaiki kapal Temis. Jadi secara keseluruhannya 16 sudah pun ditahan. Itu rakyat Malaysia, delegasi dari Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla. Kita doakan dan semoga mereka diberikan semangat inspirasi Taming Sari itu untuk terus kekal semangat. Dan insyaAllah kita doakan semoga mereka semua selamat dan akan dibebaskan secepatnya mungkin. Dan saya percaya kerajaan Malaysia tidak akan berdiam diri. Pastinya kita juga tidak akan berdiam diri. Perdana Menteri sendiri mengecam sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis Israel memintas Global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza dan juga menahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Malaysia menuntut jaminan keselamatan dan juga pembebasan segera kesemua aktivis. Dan tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan juga menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahankan juga membela rakyat Palestin. Kita sebagai umat Islam di Malaysia kena doakan banyak-banyak, kerana itulah senjata kita, senjata umat Islam. Terima kasih mereka yang meluburkan diri, antaranya Antari dan juga Mas Mira. Kita ada Princess Sue, kita ada Abang JJ Gemas, kita ada Amak II, Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Napi, Saril, Jali, Johar, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nazri Yahya Itachot dari Ipoh, Nida Wahida dari Senai Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling, Asna Asrani, Din Karudin, Kuala Terengganu, Dian Andodin dari Miri Sarawak melabuhkan diri, Juria Jaafar dari Batu Pahat, Nenek Ani, Syah Putra Mesin Johor, Razak Balangi, Izzah KBI dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Nur Isa, Ramlah Din, Iskandar Han, Salihuddin Suhaji, Ali Zuhaili, Ramlah Din, UPS dari Kuala Terengganu, Santalia Beruas juga turut hadir. Mak Subuhi tengah bertugas katanya dari Sungai Petani Kedah, Lin Roslinda, Janet Zai, Salja P.I., Dina Abdul Jalil Tawau, Ila Enriquez, kita ada Jamak Aloha, Masna Loso dari Seremban Negeri Sembilan, Mami Zaida, Rang Rodong dari Pulau Pinang menghala ke Selangor. Mantap, kasih hon satu kali, Pamaman Zabidi Ahmad dari Teronoh, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Jasni Mon, Asiyah Ari Jalun, ada Kak Pau Mazura Rahman, Muhammad Yusof dari Terengganu. Itu antara yang hadir melaporkan diri, yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Ini dia kumpulan Mei. Dari kacamata, dari kacamata kita melihat, melihat apa saja kebaikan, keburukan. Tapi yang paling penting kita lakukan kebaikan, walaupun kebaikan kita itu dikata orang, pedulikan apa orang nak kata, okey? Mana lagi geng-geng buruh hantu? Jom laporkan diri anda di TikTok pula. Terus layan nasional geng buruh hantu.
bertemu dengan pemilik suara ini. Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Umur kita ke 1:05 pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kedua pertemuan Nasional Kian Berhantu untuk hari Selasa 19 Mei 2026. Semua okey. Mantap semua. Ramai juga yang melaporkan diri dekat live TikTok pun ramai. Ada yang tanya apa manis tak on TikTok ke? Memang on. Cuba cari Nasional FM. Kalau ada akaun TikTok, cari je Nasional FM ya. Baik, berita daripada Mekah. Seorang lagi jemaah haji wanita dari Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung, menjadikan jumlah keseluruhan kematian jemaah setakat ini meningkat kepada 6 orang. Dan tamu haji memaklumkan wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada pukul 5.53 pagi waktu tempatan. Jenazah Allahyarhamah telah pun dibawa ke Masjidil Haram untuk disemayangkan selepas solat asar sebelum selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah di Mekah. Tabung haji turut memaklumkan bahawa Allahyarhamah berasal dari Setiu Terengganu dan juga menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Dalam pada itu, pihak tabung haji merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham serta mendoakan agar roh beliau dicucuri rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Kita doakan sama-sama ya. Dan selain daripada itu, juga kita doakan jemaah-jemaah haji kita yang lain terus diberikan kesihatan yang baik dan fokus pada ibadah. Dah tanya kabar belum ahli keluarga kita di sana? Kalau belum, boleh tanya kabar tak? WhatsApp saja, WhatsApp je. Atau apa saja, mesej mereka di sana. Kalau dekat sana kira-kira jam 8 malam waktu ini kan. Waktu kita 1:07 pagi, waktu sana 8:07 pagi. 8:07 malam. Jadi mereka nampaknya masih lagi belum tidur. Cuba tanya mereka, apa khabar mak, apa khabar ayah? Jaga makan, jaga kesihatan. Minum air banyak-banyak di kala cuaca panas di sana kan. Jadi nasihatkanlah mereka ya. Okey, geng-geng Berhantu, Badrul Hisham melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada siapa lagi? Zawati, Asrin Syah, Arman 82, beronda WCE dari Perak. Mantap, ronda, jangan tak ronda ya. My Raihan Creation. Kita ada Linda Kitchen, White Butterfly, Putri Delisha, Rohatun Nuras, Danishka, Mesara. Kita ada siapa lagi? Charles, Fikri 92. Ada Deepin, Tasha Nordin, Hora Huri, Sofia Hassan, Junaida Ila 75, Ismi Paul, Amir Syakri, Joey, Abang Din Taiping, Virginia Vanessa, Ada Siti, Tok Ayah Kelulut dari Stesen 30 Tanjung Pari, Chef Zeng, Nurjan 59. Kita ada Azmi 80 Kuala Terengganu, Hayati Majid, Rosli Maria, Lara Saufi, Nita Iris, Wajah Kuning, Ash ataupun Syafiz, siapa lagi, Puteri Nora Kaliza, Nur Cahaya, Remy 78, Badurul, Alan Begegeni Kona, Pulau Pinang. Mantap semua, Jajah 83. Ya, peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana hari ini perniagaan? Semua okey ke? Saya dapat tahu ramai peniaga-peniaga se-Malaysia yang sedang mendengarkan Nasional FM baru waktu ini. Zaini Istuka. Ada siapa lagi? Siapa lagi? Christine Adeline. Okey, tak lama lagi, 27 Mei nanti kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha kan. Jadi pastikan kenderaan anda diservis mengikut jadual lah. Nak pulang ke kampung, ramai yang dah plan ataupun merancang untuk pulang ke kampung kan. Periksa sistem brake tu, periksa betul-betul ketebalan pelapik brake dia, tayar dan juga tekanan angin, cecair ataupun minyak kenderaan, lampu, wiper, bateri, tali kipas, macam-macam lagi sebab nak jalan jauh kan, nak buat perjalanan jauh. Jadi nak pulang daripada utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, dari ibu negara ke selatan, ibu negara ke pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Jadi jauh perjalanan anda.

jauh perjalanan anda, selenggara kenderaan awal sebelum pulang ke kampung halaman. Saya nak hiburkan anda dengan lagu ini supaya pagi nanti anda cepat-cepat untuk pergi servis kereta anda, selenggara kereta anda, menerusi lagu ini. Lagu dari persembahan Idol Sister dengan Hari Raya, Hari Bahagia. Ada yang kata, bang, dah ada lagu raya ke? Dah ada dah. Saya putarkan untuk anda. Terus layan Game Buruh Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Arka Yanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagunya Mujise Shadi Karogi, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Saya nak sampaikan mengenai perkara ini supaya menjadi tauladan kepada yang lainnya. Itu seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang semalam selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan juga diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa memuat kenaik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi Bulletin TV3 melalui akaun miliknya pada 31 Mac lepas. Jadi hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api, dan tindakan itu telah pun mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung isu kos sara hidup ya. Jadi kepada anda yang lain, cuba-cubalah buat maklumat yang palsu. Cuba-cubalah menyebarkan maklumat yang palsu kalau mahu didenda ya. Itu nasib baik denda RM4,000. Masih boleh gagah lagi lah untuk membayarnya. Kalau denda dan juga penjara, macam mana? Jadi tolonglah rakyat Malaysia. Kita dah berada daripada tahun 2026. Takkan masih lagi nak buat kerja-kerja lama menyebarkan berita ataupun maklumat yang tak betul, maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih saja yang kita sebarkan. Kita dah tahu berita itu sahih, baru kita sebarkan. Yang tak sahih, jangan kita sebarkan. Ada juga yang terima maklumat main kata orang tu tak periksa apa, kita pula sebarkan kepada orang yang lain. Dah merebak ke satu negara, menyebabkan orang jadi panik dan sebagainya. Jadi tolonglah ya, kalau rasa nak kena denda, sebarkanlah berita palsu. Tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan media sosial kita sebagai medium ataupun tempat untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, supaya hasil yang kita dapat itu adalah positif juga. Itu kan lebih baik. Okay, Sabri Rajman melaporkan diri. Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Nur Azizah, ada Wiley Hati J, Dara Satria, Akuza, Smalini, Mo'iti, Azaz No, Hania Abdul Rahman. Kita ada Hana, ada Ikram, ada Yopari, ada Asang, Masna Sanawi, ada H, ada Lavender Girl, Muhammad Rizwan, Abang Long, ada Rabiatul Ilyana, Ati 80, Paul Carey, Ainon Putih, Red Apple, Putri Lilin, Noriati, Izian, ada Jajah 83, Zima Paris, Wan Hayana Busa, Wan Hayabusa, Intan Abdul Kadir juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jadi jangan lupa tepi-tepi like ya, bagi semangat dekat saya. Najib 8189 juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ada Rohani katanya luncur terus. Okey, so okey. Kurma jingga dari JB. Abang Botak 88, Abang Lori, pam pam pam. Saya kasih horn satu kali Abang Lori ya. Ada D Cody juga. Siapa lagi? Are You Sleeping juga terus turun hadir. Ada Kak In. Juga lah yang baru bersama-sama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini berbasi 1.30 minit pagi. Sudah tentunya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood menangis tepi bucu katil. Untuk kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Kerana dalam setiap minit perjalanan hidup kita ni, pastinya hidup kita ni ada tersirat, ada tersurat dengan manisnya kenangan ataupun pahitnya suatu ujian kan. Jadi apa yang paling penting, kita kena terus kuat dan juga tabah menghadapinya. Teruskan langkah biarpun kita pernah jatuh berkali-kali. Lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Mazan B Sari, diri oleh Sarisan B. Siti Nurdiana dengan Terpau Sayang Padamu. Terpau Sayang pada Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih peringkat pendengar Nasional FM, di mana juga anda berada. Menunjuk

bencana kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 89.9.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Azamin Syaham. Search dengan Gadis Misteri. Siapakah gadis misteri dambaan anda? Termenung jauh tu kan, sedang mencari jodoh rupanya. InsyaAllah akan bertemu dengan jodoh impian anda, jodoh yang anda mahukan. Doa banyak-banyak ya. 1:58 pagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita melangkah di jam yang ketiga untuk National Camp Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Semua okey? Geng-geng Buruh Hantu, ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Mereka yang sedang memandu apa-apa lori, pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab juga melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang bestnya tu. Kasih horn satu kali lah. Pam-pam-pam. Baik, setiap 2 tahun sekali pasti ramai yang tertanya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA. Bila nak diadakan? Tahun ni ada. Iaitu akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September ini ya. Dan MAHA untuk tahun 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion menerusi pelbagai inisiatif serta pameran berasaskan pemodenan teknologi pertanian tempatan dan juga global. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu menyatakan MAHA 2026 yang akan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia menyasarkan kehadiran 4 juta pengunjung dengan penglibatan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan juga luar negara. Jadi jangan lupa mereka di seluruh Malaysia sebenarnya. Setiap kali MAHA berlangsung, saya tengok bukan saja dekat Lembah Kelang tau, sebenarnya pengunjung-pengunjung dari seluruh Malaysia yang hadir. Alhamdulillah tahun ini 4 juta disasarkan. Jadi sama-sama memeriahkan MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September. Bukan saja banyak pempamer dari dalam dan luar negara, tapi banyak barang-barang dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Saya suka pergi MAHA tahu. Kalau boleh dekat MAHA tu setiap hari saya nak pergi je. Sedia je lah poket, duit poket banyak-banyak. Adim GP, selamat pagi untuk anda budak nakal juga berhadir. Ada pejuang tegar Syed Datul Syahrul. Ada siapa lagi? Ada Isa, ada Akih, ada Hisham, Yuswan Yusof, Zaliana Tasib, Rasli Zalapan 1, ada Awin juga melaporkan diri, Joe, Faizul, Eji, Sur 4290, ada Zailan, Mami Nora, Zaketin, Mizi 85, Hazliza Baha, Emma, Anthony, Jerman, Ju 87954, YSYMC Auto luncur terus dari Perlis, Yub Zali, Faizal, Adil Akustik, ada juga Daud, Carol Azli Nizam, Ida TSK, Syah Kamarudin, ada Ara, siapa lagi? Yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ada Abdullah 5294, ada Ramadosi Live TikTok, Yob Zali, mantap. Tepi-tepi ni kasih mantap. Geng-geng Buruh Hantu, saya suka geng Buruh Hantu tau, sebab anda lah yang menjadikan segmen National Camp Buruh Hantu ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bukan senang untuk orang berjaga tau, nak bersengkang mata, nak dengarkan lagu-lagu terbaik, informasi yang sahih, yang betul kan. Bukan mudah tau, tapi anda sanggup berjaga untuk bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Anak Anton juga turut hadir. Saya seronok tu kalau ramai-ramai hadir dekat live TikTok ni, dekat Facebook, dekat Instagram, ramai juga melaporkan diri. Siapa lagi? Ujah juga tengah tipe-tipe like ya. Terima kasih Ujah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan diri cinta Sari Amri, Gemersik Suara Azi, menerusi lagu ini, Kau Tetap Dalam Anganku. Pemilik suara ini tetap dalam angan anda semua, diharapkannya. Jadi terus luncur National Camp Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti di National FM.

0: kemudahan kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

teroka dengan harum subuh di hati. Semestinya anda semua harum subuh di hati saya tahu. Semua peringat-peringat Nasional FM, terutamanya berusia geng-geng berhantu, anda harum subuh di hati saya bertahun-tahun lamanya. Lagu ini membawa kita ke 2.27 minit pagi waktu ini. Bertemankan Nasional Game Berhantu. Jangan lupa terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemberi suara ini, pertemuan Selasa 19 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dibanyakan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dalam hidup ini bukan mudah untuk kita menjaga semua orang, menjaga dan juga memuaskan hati semua orang. Tak mudah tahu. Tapi kita teruslah berusaha agar tidak menyakiti hati mereka semua, walaupun hati kita disakiti oleh mereka. Jadi jangan ada dendam dalam hidup. Kena relax, tenang-tenang. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung jauh? Usah direnungkan masa depan. Yang paling penting, tindakan anda pada hari ini menentukan masa depan anda. Baik, berita baik untuk mereka yang mahu menyertai tentera darat di Raja Malaysia, tentera darat Malaysia ataupun TDM, tentera darat Malaysia melaksanakan penambahbaikan ke atas syarat pengambilan prajurit muda bagi membuka peluang lebih luas kepada rakyat dalam negara kita untuk menyertai perkhidmatan ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Osman menyatakan antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah peningkatan had umur kemasukan daripada 25 tahun kepada 30 tahun serta memberi peluang kepada mereka yang berkacamata. Jadi syarat ketinggian minimum lelaki pula diturunkan. Kalau sebelum ini kita tengok 162 meter kan, 1.62 meter ataupun 162 cm diturunkan kepada 157 cm ataupun 1.57 meter. Manakala had index jisim badan pula ditetapkan hingga 28 berbanding sebelum ini 26.9. Jadi peluang dan juga ruang diberikan kerana tujuannya adalah untuk memperluaskan peluang kepada rakyat Malaysia yang berpotensi dan juga berkelayakan untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Dan setiap calon pastinya melalui proses penilaian dan juga latihan ketat bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi standard TDM diserap ke dalam perkhidmatan. Kalau sebelum ini 162 kan, sekarang 157 ada boleh dah. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Semua lagi masih lagi mantap. Alhamdulillah. Ramai yang berada dalam live kita waktu ini. Laju tepi-tepi lainnya hari ini, mantap semua. Rosie Ibrahim dari Dungun melaporkan diri. Rosie Cik Ros. Kita ada Kai Junaida, Kopro Fauzi, kita ada Manja. Kita ada siapa? Mi Tepin, Sultan Takdir. Ada juga Ida 78, Zuraini Zulkifli, Renova, Hamizi, Botak Baha, Wazila MTJ, Adrin Amin. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai-ramai. Itulah geng-geng berhantu kan. Dia semakin bagi semakin ramainya. Rita Razi hadir. DJ Rahmat juga hadir melaporkan diri. Mantap semua. Asha Mei juga turut hadir. Nur Aziza. Okey, jom. 6,000 lagi. Ada yang tak sabar lagi nak menangis, 1,000 juga til. Tak habis lagi tisu kan. Tak habis lagi tisu tu. Kalau dah habis tisu, lap pakai tuala ya. Rida Zida, dia kata hi GBH. Hi untuk anda juga ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dari Rija, ciptaan Johari T. Ziana Zin. Bersama akhir je.
Nanti kita terus bersama sampai pukul 6 pagi, okey? Layan terus luncur. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Saya Ainas, Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggangkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Nombosannya adalah Wan Zul Iwai dengan namamu kini jadi sebutan. 2:57 minit pagi. Ramai yang sedang menangis. Tapi kalau kehidupan kita ini membuatkan diri kita menangis, kita kena ingatlah ada ribuan lagi kenangan manis, kenangan indah yang membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan manis tu. Itu jelah yang kita ada kan, untuk memberikan kita senyuman. Kenangan pahit tu lah kita pi. Jangan diingat sangat, takut luka lama berdarah kembali. Banyak kawasan dilaporkan hujan, terutamanya di sebelah utara tanah air, di utara semenanjung tanah air. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, termasuklah di Sarawak, di Kapit, Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Walaupun hujan di beberapa buah tempat, tapi jangan lupa kita berada, kita telah pun memasuki monsun barat daya ya? Dan monsun barat daya kita bakal terima hujan yang sangat-sangat sedikit di kebanyakan kawasan sehingga September nanti. Jadi ada kawasan juga yang dilaporkan panas. Kalau boleh elakkan daripada aktiviti luar ataupun terdedah dengan cahaya matahari terlalu lama kan. Minum air banyak-banyak. Kata orang tu menghindarkan kita terutamanya kepada strok haba. Minum air banyak-banyak supaya badan kita cukup air untuk kita seimbangkan dengan kepanasan yang ada. Selamat pagi Rukiah 75 dan 6979, Ida Khairi juga selamat pagi untuk anda ya. Hello Rangers, Azura Bakri, Karan, Abang Lori, Bang, satu kali Abang Lori, Liza Norma Dayana. Ada Aiman dari Kota Baru, Nizam Latih, ya, Jaja Cute. Sama lagi Mak Sunnah melaporkan diri, Abu Zaidi ya. Ada Queen of Smoking, Helfi 85, Mama Mira, Tiger Skipper, Epiduro, Nasri, Azli, Zina Mansur, Hisham, Miana. Kita ada Aini 67, Alif Iqmar, Fiza Riza, si Ucan Degil juga Bang Lori, Wang Spawi, Ani Mohamin, Afif Yusuf, Suzana Ahmad, Kasut Buru, Eva Latifah, Gafar pun melaporkan. Ini semua Bapak Lori ni. Mantap, pilot-pilot darat semua. Macam tu lah melaporkan diri bersama dengan saya. Man Bergelanggar. Ada Jun JR juga tengah tepi-tepi like. Mantap, Asfah Ceras. Kasih tepi like ni laju sikit, geng. Kasih turbo. Abang Long Awang dari Bintulu. 568 juga hadir. Siapa lagi? Saya seronok tau kalau anda hadir beramai-ramai. Bunga larangan ini menunjukkan bahawa National Game Berhantu adalah segmen nombor 1 tengah malam anda. Agari Abang Lori hadir. Semua yang hadir, Abang Lori, pilot-pilot darat, Abang Bas, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, semuanya bagi horn dekat saya. Itu yang kita mahukan. Ada Ina, Pejuang Tegar masih lagi setia. Bunga Lestari memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Awam BPR, diri oleh Haslina Halim. Shima, sepanjang malam keresahan. Ada yang resah? Jangan risau, Abang Manis ada. Sampai berguna pagi.

Metro Rockers dengan Dari Sinar Mata. 3.26 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun solat tahajud dan sebagainya. Ada yang baru lepas, alhamdulillah, syukur. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan ianya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita mahukan. Yang sedang mencari rezeki, walaupun di mana juga anda berada, sedang mencari rezeki, mudah-mudahan sama ada rezeki itu banyak ataupun sikit, kita mengharapkan satu keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak mengharapkan ianya banyak ataupun tidak, sikit ataupun banyak, bergantung kepada rezeki kita yang dikurniakan kepada kita pada hari ini. Tapi yang paling penting, keberkatan itu yang kita mahukan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit, tapi keberkatan itu yang kita mahukan. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai dah destinasi, alhamdulillah. Yang mana dah sampai boleh telunjur kaki, boleh baring. Segonoknya kan. Yang belum sampai tu, saya nampak dalam mangkuk ajaib terhuyung hayang, dah ke kiri ke kanan tu, dah kenapa? Ngantuk tidur. Ngantuk kasi cari kawasan rehat dan rawat ya. R&R, banyak kawasan R&R di lebuh raya utama negara kita. Semuanya boleh tidur kan. Ada parking, parkir masing-masing. Ada parkir lori, parkir bas, ada tempat parkir kereta. Yang lapar boleh makan, nak mandi pun boleh. Itu yang seronoknya kawasan rehat dan rawat di negara kita. Tempatnya bersih. Tak percaya, pergilah R&R negara-negara lain. Saya dah banyak negara saya pergi tau. R&R tak samalah macam kita. Kita punya baik, saya boleh katakan 5 bintang. Semuanya lengkap, semuanya ada. Jangan lupa, kita terus peliharalah kestabilan politik negara kita. Jangan 24 jam nak politik je. Kita tak puas hati, kita terjemahkan menerusi pilihan raya kan. Ini bila ada pilihan raya, tak nak keluar mengundi. Saya tak nak sokong mana-mana. Bila parti itu menang, membentuk kerajaan, tak puas hati kan. Macam-macam lagi. Sekarang kerajaan perpaduan, kerajaan madani, kita kena sokong apa yang kerajaan lakukan sebenarnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kerajaan berikan. Memberikan bantuan bukan saja kepada golongan yang memerlukan, B40, M40, T20. Macam-macam golongan dapat manfaatnya, termasuklah usahawan-usahawan muda juga turut dibantu kan. Dan kerjasama politik yang stabil amat penting bagi memastikan kebajikan rakyat dan juga usaha pemulihan ekonomi negara dapat terus diberikan tumpuan sebenarnya. Kalau tak ada kesepahaman, gagal parti politik untuk bersatu padu, kemungkinan pilihan raya umum diadakan lebih awal. Ya, betul. Jadi kestabilan politik sebenarnya perlu dipertahankan supaya kerajaan dapat memberikan tumpuan kepada kebajikan rakyat serta pembangunan ekonomi ya. Baik, 3.28 minit pagi. Yang berantus siapa lagi yang hadir menerusi TikTok, Facebook dan sebagainya. Ada Nur Akmal, Iris Chomeh, pemburu siroteng ke Tania Gaya, Faizal Tokdin, Intan Payung, ada Alam, Farah Azlina, Salina Sarif, Zulaika Azurin. Kita ada Mamu juga hadir, Mamu. Kita ada Raina Ahmad Azhar Ari, ada Mus Abin Naz, Putera Rio, ada siapa lagi? Iswani 87, Wan Nafif, mantap. Suliza Liza juga terus masih lagi ada ya. Fiza Riza juga masih lagi. Alhamdulillah, syukur. Mizi 85 pun masih lagi kekal setia. Okey. Nak balik kampung untuk cuti Hari Raya Aidiladha. Dah submit cuti belum? Dah apply cuti belum? Ada yang bertanya lagi, bang, Raya Aidiladha bila? Ya Allah, ya Tuhanku, dah diumumkan. Itu sebabnya saya cakap, dengarkan je lah Nasional FM, dapat maklumat sahih yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar. Lagi-lagi dapat lagu-lagu terbaik. Umat Islam di Malaysia disambut Aidiladha pada 27 Mei ini ya, untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi ramai yang balik ke kampung, sama balik ke kampung. Pulanglah ke kampung selagi ada kampung, selagi ada ibu dan ayah, selagi dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana kan?
Okay, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, kursi lagu-lagu 80-an saya nak putarkan untuk anda. Juga lagu inilah nak bagi semangat pada anda pulang di hari raya. Lagu persembahan Nur Kumalasari. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi kursi lagu 80-an sehingga jam 4 pagi. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kiburhatu bertemakan pemilik suara ini.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Haa, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi, scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Haa, ni Liza. Sebab itulah, kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: Kelantan 46 Sabah FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin AJ dan Sabah FM. Bagus Bah.
3: Zizi percaya ramai yang menggunakan media sosial di zaman kini. Tak kisahlah kan untuk kerja kah, untuk bisnes kah, maupun untuk suka-suka. So kita tahu media sosial boleh merapatkan silaturahim dan juga boleh menyebabkan jurang pemisah antara kita. Jadi Zizi harap kita semua dapat menggunakan media sosial dengan bijak untuk perkara yang positif sahaja ya. Tak mau yang negatif, okay? Pesanan baik hati di media sosial ini daripada saya Zizi Bintang RTM 2024 untuk semua pendengar Sabah FM. Bagus Bah.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

dunia zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM. Bagus.

0: kesempatan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
2: 95.9 FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman, sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya, atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.

0: Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.
1: Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun.

Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.

0: ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Apa kabar sahabat pendengar yang dimuliakan Allah? Mudah-mudahan semua kita ini sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini Allah Ta'ala berikan kita kesempatan lagi untuk hidup, bernafas lagi kita, Masya Allah. Dan kehidupan itu adalah anugerah terindah Allah buat kita, yang wajib kita syukuri. Dan tanda kita mensyukuri nikmat kehidupan itu, taatlah kita kepada Allah seupaya mungkin ya, dengan jalan hati-hati dan teliti dalam hidup. Mudah-mudahan berkat teliti dan hati-hati dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala akan sentiasa kukuhkan takwa dalam hati kita, insyaAllah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita sambung bicara kita tentang hikmah ibadah haji. Ibadah haji itu sebagai bentuk penyucian diri kita kepada Allah, sebagai bentuk mensucikan jiwa kita. Maka disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, mafhumnya barang siapa berhaji karena Allah lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat fasik, maka ia pulang dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Makanya kalau sudah orang haji itu bersih dirinya, bersih jiwanya, dihapus segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sesuai dengan hadis ini ya, bersih macam bayi yang baru dilahirkan. Maka Nabi sebut pula dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Masya Allah, kama qala. Kata Nabi, umrah yang satu ke umrah yang berikutnya adalah penembus dosa-dosa kecil yang terjadi di antara keduanya. Dan haji mabrur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nada lagi balasan yang layak baginya melainkan syurga. Allahu Akbar, sahabat yang dimuliakan Allah. Nah, ini yang dikejar oleh para jamaah haji kita, para hujjaj kita. Ya, pergi sana, Allah Ta'ala sudah jemput kita. Barangkali kita bukan orang yang sangat mampu dari segi keuangan contohnya, tetapi atas doa, ikhtiar manusiawi kita dan diperkenan oleh Allah Ta'ala, maka Allah undang kita jadi tetamunya di tanah suci. Makanya sebagai tetamu Allah harus menjaga adab ya, harus kita menjaga adab. Dan adab yang harus kita jaga itulah tadi itu, jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal, jangan kita buat perkara keji ya, yang jorok-jorok, yang bilang orang yang lucah-lucah, waliyazu billah, tidak bagus disebut tuh, janganlah dibuat itu. Kemudian jangan buat perkara-perkara yang fasik, dan jangan suka bertengkar-tengkar. Ini kadang ada juga penyakit nih, saking mau kelihatan pandai, maka suka betul berhujah. Ya, semua pun mau dikomen. Nah, ini tidak betul lah, itu tidak betul lah, patutnya begini, patutnya begitu. Janganlah sahabat yang mulia, khususnya ya yang sedang melaksanakan ibadah haji atau yang akan berangkat nanti ini, ingat betul-betul tuh, sama-sama kita beringat, jauhkan sifat-sifat yang begitu. Banyakkan kita muraqabah kepada Allah. banyakkan kita berintai-intai, banyakkan kita duduk bertafakur, selain kita lakukan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan bagi jemaah haji dan umrah itu, khususnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya, buatlah apa-apa amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di samping itu banyakkan mendekatkan diri kepada Allah. Ambillah masa kita muhasabah. Ya, kita ni kan manusia pendosa. Siang malam kita ni buat dosa. Ya, dosa kemarin belum terampun, ini hari dosa lagi, ya Allah. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, ibadah haji itu adalah sebuah bentuk penyucian diri kita kepada Allah. Dengan jalan apa kita mensucikan diri kita? Dengan jalan taubat. Dengan jalan apa lagi kita mensucikan diri kita? Dengan jalan ibadah haji. Makanya ibadah haji tunggaknya itu disebut

0: Ta'ala menjanjikan lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal hajjul mabrur, haji yang benar-benar mabrur yang diterima oleh Allah Ta'ala itu laisa lahu jaza, tidak ada lagi balasan yang layak baginya, illal jannah, melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan para jemaah haji kita yang sedang melaksanakan ibadah haji ini nantinya berujung dengan balasan syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita yang sudah pergi haji ini pun kekalkan momentum itu. Jangan pula mentang-mentang sudah haji, nah sewenang-wenangnya pula kita komen sana, komen sini. Boleh memberikan pandangan, tapi ingat dalam acuan yang hikmah, bijaksana dan beradab. Mudah-mudahan Allah terima amal kita semuanya insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan tentang

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Ha, ha, ha. Do you like it what you see? Yeah.
1: Ha, ha, ha. Tak ada makna sikit hati, yeah. Suruh kau nak sini. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
4: S-Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus, Bah.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen, ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, Bah.
0: Sabah FM.
2: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sehingga kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya di pada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
3: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Syok. Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat. Syok.
2: Rentak Sekar 6 hingga 9 pagi.

0: Pantas segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Baiklah, assalamualaikum rentak segar. Selamat pagi buat semua pendengar yang setia bersama kami di Kedengar FM Hebat Syoknya, di mana sahaja anda berada pada pagi ini. Terima kasih kerana terus kekal mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar edisi Selasa 19 Mei 2026 bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, hari ini hari yang terbaik, hari Selasa, hari yang terus membawa kita satu semangat baru, satu tenaga baru, dan juga tidak lupa satu senyuman baru untuk anda semuanya. Baiklah, pagi ini mungkin ada di antara kamu semua yang sudah bersiap-siap ke tempat kerja, ataupun dalam perjalanan ke tempat kerja, atau mungkin juga baru selesai sediakan sarapan untuk anak-anak kan. Ini terutamanya buat ibu suri rumah tangga yang menyediakan sarapan, menyediakan bekal untuk anak dan juga untuk suami. Sebenarnya anda memang hebat. Dan juga tidak lupa juga, mungkin pagi ini ada lagi yang masih bersantai-santai. Dia bilang santai kawan. Pagi-pagi ini mungkin ada yang baru menghirup kopi sambil tarik nafas panjang sebelum memulakan rutin harian. Apapun yang sedang anda lakukan pada ketika ini, pada saat ini, ingat satu perkara, dan juga ingat hari ini adalah satu peluang baru untuk anda semua. Baiklah, semalam adalah hari Isnin. Kemarin, walaupun kita rasa macam hari Isnin tu hari yang betul-betul dia macam tidak juga orang cakap lesu, tapi kan sebenarnya hari Isnin ni adalah hari di mana kita mula mengadaptasi semua situasi. Walaupun sebenarnya perkara itu hari-hari kita lakukan, tapi hari Isnin ni dia terkenal dengan hari di mana kita masih lagi lesu, masih lagi memikirkan kerja kan. Sebenarnya tidak mengapa hari Selasa ini, jom kita mula semula dengan satu langkah kecil, dengan hati yang lebih kuat, dan juga semestinya dengan fikiran yang lebih positif. Baiklah, tidak lupa juga buat kamu yang sedang mencari rezeki pagi-pagi ini. Ada yang sudah mengayuh, mengayuh kenderaan pagi-pagi ini, membawa, sudah berada di atas jalan raya mencari rezeki untuk keluarga. Semoga urusan sentiasa dipermudahkan. Dan juga yang buat mereka yang sudah berada di ruangan masing-masing seperti saya, mungkin pada ketika ini ada sudah berada di ruangan masing-masing, mungkin di pejabat, di tempat kerja, ataupun di mana sahaja anda berada pada pagi ini, tidak mengapa. Pagi-pagi ini sebenarnya seronok pergi kerja kan. Dia punya suasana sejuk, dia punya ketenangan tu damai sekali kan. Tidak mengapa, teruskan melangkah dengan penuh keyakinan. Dan juga tidak lupa jugalah, mungkin ada lagi yang masih berselimutkan, masih lagi baring berselimutkan selimut yang hangat. Pagi-pagi begini, dia cakap tenang-tenang dulu kan, buka mata dulu, jangan bangkit dulu, buka mata dulu, dia tenang dulu kan. Sebenarnya tidak mengapa, ambil masa dulu, kita tarik dulu nafas. Dan juga sebenarnya benda begini adalah benda di mana anda sepatutnya berikan satu ruang, satu ruang untuk anda bangkit dengan tenang dan juga gembira. Baiklah, untuk segmen Rentak Segar pagi ini, saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang segar, cerita-cerita yang menarik, juga info terkini. Jadi apa kata Pak, jom kita ceriakan pagi Selasa anda pada pagi ini. Kita mulakan dengan lagu pilihan terbaik hanya di Kedengar FM Hebat Syoknya.

0: 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Stream RTM Click untuk mendengarkan Kenino FM di mana jua hebat shocknya.

0: cuaca.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Nabawan. Pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Tambunan. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pagi ini, dan juga untuk yang membawa kenderaan pada ketika ini, hati-hati di jalan raya, pandu dengan pelan-pelan, biar lambat sampai ke destinasi asal selamat. Baiklah, terus dengarkan Kening FM, hebat syoknya.

Apapun keadaan kamu hari ini, tarik nafas sekejap. Kadang-kadang hidup ini tidak bergerak seiring dengan apa yang kita rancang. Ada hari kita rasa kuat, ada hari kita rasa penat, dan itu normal. Tapi ingat satu perkara, kamu masih di sini. Itu tandanya kamu belum kalah. Jika semalam penuh dengan kesilapan, biarlah ia menjadi pelajaran, bukan penjara. Jangan biarkan apa yang sudah berlalu menghalang langkah ke hadapan. Tidak mengapa kalau langkah kamu kecil, asalkan kamu tidak berhenti bergerak. Satu keputusan baik hari ini lebih bermakna daripada 1,000 penyesalan tentang semalam. Teruskan berjalan walaupun perlahan. Teruskan mencuba walaupun pernah gagal. Kerana setiap orang yang berjaya hari ini pernah juga hampir berputus asa suatu ketika dahulu. Percaya pada diri sendiri. Percaya bahawa usaha kamu sedang membina sesuatu. Walaupun hasilnya belum kelihatan sekarang. Hari ini bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang paling konsisten untuk bangkit. Jadi, bangunlah dengan hati yang lebih kuat. Langkahkan kaki dengan fikiran yang lebih tenang. Dan bergerak ke depan dengan keyakinan bahawa hari esok boleh jadi lebih baik daripada hari ini. Untuk kamu yang masih berjuang, teruskan melangkah.

Baiklah, lagu daripada Aina Abdul dan juga Fadilah Intan Arah Sejati baru saja menghiburkan pagi anda pada pagi ini. Harap semuanya adalah kan arah sejati itu. Masing-masing ada maksudnya. Arah sejati ke arah mana kan juga. Okey. Baiklah, pagi ini selamat pagi buat semua warga pendengar Keningau FM. Hebat syoknya yang sentiasa mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Di mana sahaja anda berada pagi ini, saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar edisi Selasa 19 Mei 2026. Baiklah, pagi-pagi seperti begini kan, mungkin ada yang baru sahaja membuka mata, ambil mencari kopi, meminum kopi bagi tenaga dulu pagi-pagi ni kan. Mungkin juga ada yang sudah bersiap waktu sekarang ini, sudah bersiap. Mungkin juga ada di atas jalan raya pada ketika ini kan, tersangkut, tersekat di jam lah kan. Pagi-pagi begini seperti biasa, kita pun tahu Keningau ni waktu-waktu puncak dia, pagi, tengah hari, petang memang jam. Dan juga sambil-sambil menghadap jam tu, sambil-sambil tengok jam berkali-kali, sebab takut lambat masuk kerja kan. Sebenarnya itulah, begitulah rutin kita setiap pagi. Semuanya kena bergerak dengan laju, semuanya kena bergerak dengan pantas. Dan juga sebenarnya kadang-kadang ni dalam kita kesibukan pagi ini, sebenarnya kita lupa juga ambil masa sedikit lah untuk senyum kawan. Senyum pagi-pagi begini kalau dalam keadaan yang tersekat di laluan jam ni kan, senyum lah. Jangan terlampau streskan pagi-pagi ni. Pagi-pagi stres ni sebenarnya tidak bagus untuk kesihatan. Dan juga sebenarnya pagi-pagi begini ni lah, kita ambil satu peluang. Sebenarnya jam ni kalau kita tersangkut di kesesakan lalu lintas ni, apa kata kalau kita fikir dulu, kita berfikir-fikir, tenangkan diri dulu, dan juga mungkin ambil peluang lah tanya khabar orang tersayang, ataupun pagi ini sekadar bagi ucapan kecil buat orang yang kita sayang itu rasa dihargai pagi ini. Jadi untuk anda di luar sana, kalau ada ucapan untuk keluarga, kawan ataupun pasangan, bolehlah. Ataupun juga pagi ini mungkin ada yang ingin bagi kata-kata semangat untuk rakan-rakan kita yang lain, bolehlah WhatsApp kami di Keningau FM 019-589-6868. Ataupun kamu juga boleh komen di ruangan Facebook Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Mana tahu ucapan anda pada pagi ini mampu bagi semangat, mampu bagi keceriaan kepada rakan-rakan kita kan. Mungkin juga kerana anda, rakan-rakan kita yang lain boleh tersenyum, boleh semangat pagi-pagi begini. Dan juga saya rasa saya di konti pun boleh semangat kalau dengar ucapan daripada rakan-rakan dan juga kata-kata semangat daripada anda semua. Baiklah, untuk yang sedang memandu sekarang ini, hati-hati di jalan raya. Jangan lupa fokus memandu, jangan main telefon. Kalau boleh fokus dengan pemanduan anda, biar pelan asal selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan juga yang penting, anda semua pada pagi ini baik-baik saja dan juga dalam keadaan yang bertenaga, dalam keadaan yang ceria, walaupun pagi ini ialah kita akan berada, anda semua akan tersekatlah kan dekat kesesakan lalu lintas. Dan juga yang penting, jangan lupa senyum. Kalau ada kenderaan di sebelah tu, senyum. Tapi jangan senyum lah, nanti dia rasa kenapa orang ke kereta di sebelah ni senyum. Kalau boleh senyum dengan diri sendirilah. Bahagiakan diri sendiri dulu sebelum kita bahagiakan orang lain. Wah. Baiklah, pagi ini seperti biasa kami akan kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan dulu lagu pada pagi ini di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: harga kereta hal ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kereta Negeri Sabah.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM9.31 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.37 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.67 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.16 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.47 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.07 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula hari ini harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM9.31 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.37 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.67 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.16 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.47 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.07 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti info-info dan juga cerita pada hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya. Info harga kita oleh

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, Hebat Syoknya.
1: Hebat Syoknya.
2: Hiburan, hiburan.

Siaran radio 94.7 ke Tenom, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat, syoknya.

0: Baiklah, pagi ini kembali bersama saya Atika, rakan penyampai anda dalam segmen Rentak Segar edisi Selasa 19 Mei 2026, bersamaan dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baiklah, pagi ini macam mana dengan pagi anda? Adakah masih lagi tersekat di lalu kesesakan lalu lintas ataupun masih lagi berada di atas jalan raya ataupun sekarang ini masih lagi sibuk? Adakah lagi sekarang, waktu sekarang ni, masih lagi sibuk buat kerja, masih lagi menyediakan rutin harian seperti biasa sebelum melangkah keluar kerja, kan? Apapun yang anda lakukan pada pagi ini, semoga semuanya sentiasa dipermudahkan. Okey, baiklah, seperti biasa pagi ini kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 di Kening FM, hebat syoknya.
1: Kan 9 buah kapal.
2: Kita lihat kali ini mereka melakukan tindakan secara sengaja. Setelah diberikan peringatan, diberikan ugutan oleh harta peringkat dunia untuk buat sekatan, mereka masih melakukan tindakan ini. Jadi saya kira kita perlu faham, lagi banyak kapal yang ditahan di atas laut, lagi banyak bukti yang sedang Global Sumur Flotilla kumpulkan untuk heret mereka ke peringkat antarabangsa, iaitu ICC.
1: Antara yang ditahan ialah Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kalmaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia, turut ditahan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dibentang di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, draft pindaan telah siap dan mendapat persetujuan daripada jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengenai pindaan perlembagaan berkaitan.

0: sejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
1: Datuk Sri Azalina Osman Said. Sistem penyimpanan tenaga bateri BES Santong Dungun Terengganu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan selain memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof, projek yang dibangunkan Tenaga Nasional Berhad TNB itu penting selaras dengan pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
1: Datuk Seri Fadhilah Yusof, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Program Dokumen Pendaftaran Pelarian DPP bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia, sebaliknya memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang serta berperi kemanusiaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada tiga ketetapan iaitu repatriasi, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023. Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara terus menunjukkan prestasi memberangsangkan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini mencatat pertumbuhan 5.4%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pertumbuhan itu dipacu oleh pelaburan langsung asing FDI, pelaburan langsung domestik DDI serta perbelanjaan awam.
3: Kita tengok suku pertama tahun ni kan GDP kita masih kukuh lagi kan 5.4%, lebih tinggi pada punjuran awal yang 5.3. Dan kalau kita kupas apa dalam GDP tu, kita nampak FDI yang masuk telah mula membina GDP. DDI yang kita ada dalam negara pun masih masih banyak yang masuk dan juga public spending masih kuat.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Harga petrol RON 95 bagi majoriti rakyat yang layak kekal pada kadar RM1.99 seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai terhadap kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan serta rantaian bekalan. Katanya langkah mengekalkan harga bahan api itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap petrol bagi meneruskan rutin harian selain memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
4: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas. Ini bukan soal pilihan dia. Pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya bayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
1: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki, 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan operasi besar-besaran termasuk menggunakan helikopter bagi mengesan suspek. Lelaki berusia 37 tahun itu dilaporkan menembak mati bekas isterinya sebelum keluar untuk membunuh. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam susulan risiko tinggi penularannya ke negara jiran termasuk Uganda. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata keputusan dibuat selepas 2 kes jangkitan dikesan di Kampala, ibu negara Uganda yang bersama

sempadan dengan Kongo. Perisytiharan tersebut menimbulkan kebimbangan bahawa wabak berkenaan mungkin lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Wabak tersebut dilaporkan melanda wilayah Ituri dengan lebih 482 kes disyaki direkodkan sejak April lalu. Setakat ini tiada vaksin berlesen atau rawatan khusus untuk wabak Ebola. Sukan Kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia menepati ramalan mara ke separuh akhir acara regu selepas menumpaskan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jais Baharun akan bertemu Myanmar pada perlawanan separuh akhir selepas pasukan itu menewaskan India 2-0. Regu negara dibarisi Muhammad Syahir Muhammad Rosti, Fatam Adam dan Muhammad Aslan Alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

JSF 2.016, Raya Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dibentang bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Siaran radio 94.7 ke Tenom, Tambunan, Nabawan dan Keningau sekarang sedia menghiburkan anda dari 6 pagi hingga 7 malam. Terima kasih memilih siaran Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Baiklah, kembali bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda untuk pagi ini dalam segmen Rentas Segar edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan juga pagi ini nampaknya apa sekarang ini pukul 7.22 minit pagi, kita sudah berada di pusingan yang kedua untuk segmen Rentas Segar. Jadi macam mana dengan pagi anda pada hari ini? Harap semuanya lagi masih bertenaga. Bertenaga tu penting, jangan lupa sarapan. Betul, jangan rupa mengambil sarapan pada waktu pagi kan. Isi dulu perut sebelum memulakan tugas harian seperti biasa untuk melakukan kerja hakiki kamu seperti biasa. Jangan lupa ambil sarapan dulu. Sarapan tu penting sebenarnya. Penting bagi sesetengah orang. Dan juga ada sebenarnya sesetengah orang ni yang tidak biasa untuk mengambil sarapan pagi. Dia memang tidak biasa untuk mengambil makanan berat. Kalau boleh, mungkin dia cuma minum kopi, cuma minum teh tarik. Tapi lain orang, lain cara dah kan. Cara ataupun lain. Mungkin ada yang suka sarapan pada waktu pagi, ada juga mungkin tidak, dia suka terus makan ke tengah hari. Tapi apapun yang anda lakukan pada hari ini, semoga semua sentiasa dipermudahkan. Dan juga pagi anda pada hari Selasa ini semoga ceria dan juga membawa penuh keberkatan dalam kehidupan anda semua. Baiklah, pagi ini saya ada satu cerita ingin saya kongsikan. Dia cerita ni sangat menarik untuk saya kongsikan untuk kamu semua. Ini berkenaan, cuba kalau kamu bayangkan, kalau pagi-pagi beginilah kan, pagi-pagi begini tiba-tiba nampak tempuan masuk di rumah, mesti berlarikan, mesti berkejaran semua. Berlari, ada yang masuk bilik, ada yang pura-pura berani tetapi sebenarnya tangannya sudah sejuk menggigil. Itu adalah selalunya tu lelaki kan kalau menunjuk keberanian dia. Dan juga pagi ini sebenarnya saya ingin bercerita berkenaan dengan tubuan. Sebenarnya tubuan ni memang terkenal dengan bunyi dia yang bikin orang terus terjaga kan. Belum menyengat lagi, belum kena sengat, tapi bila kita dengar bunyi yang bzzz tu, dia dengar dekat dengan telinga, terus automatik badan kita jadi macam yang terkejut kan. Tapi sebenarnya walaupun ramai yang takut dengan tebuan ni, serangga ini sebenarnya antara yang paling orang ingat sejak kita kecil. Betul, dulu kalau kita nampak sarang tebuan di pokok, mesti ada kawan yang konon-kononnya paling beranilah. Dialah yang paling berani mau dekat. Sekali kalau tebuan keluar, semua lari kalau boleh, lari tidak cukup tanah. Dan juga pagi ini sebenarnya kita bercerita juga berkenaan tebuan, tapi ada satu cerita menarik iaitu biskut tebuan rasa kismis. Nampak menarik kan dia punya cerita biskut tebuan rasa kismis. Sebenarnya di Tokyo, dan juga biskut ini boleh dijumpai di Tokyo, biskut ini dikenali sebagai Jibachi Senbei, pertama kali menjadi bualan pada pertengahan tahun 2010 apabila ahli-ahli kelab tebuan Daiga ataupun penggali Omachi bekerjasama dengan pembuat roti tempatan untuk menghasilkan satu snack unik yang mempunyai pati serangga tersebut, lapor laman berita Oddity Central. Tebuan mempunyai protein yang paling tinggi antara serangga yang boleh dimakan. Jadi, untuk menghasilkan biskut tersebut, pemburu-pemburu tebuan kelab berkenaan meletakkan perangkap serangga di hutan, dan juga mereka kemudiannya merebus dan mengeringkan tebuan yang ditangkap sebelum diberikan kepada pembuat roti dan juga biskut tempatan untuk menghasilkan biskut tebuan. Dan biskut ini sendiri mempunyai rasa yang sedikit manis, manakala rasa serangga di dalamnya pula adalah seperti kismis yang hangit. Dan serangga yang digunakan pula tentunya tebuan yang penggali atau nama saintifiknya Vespula vlevisep. Dan juga serangga ini sebenarnya selamat untuk dimakan oleh manusia. Dan biskut Jibachi Senbai ini boleh dibeli di pasar tempatan dan kedai makanan premium di Bandar Omachi, wilayah Nagano. Dan sejumlah pelancong dilaporkan melawat bandar itu untuk hanya mencuba biskut unik tersebut selain menyaksikan panorama yang menarik. Nah, itulah dia cerita berkenaan dengan tebuan. Tadi kita bercerita berkenaan tebuan. Kalau dia sudah datang, kita lari kan, dia dah cukup tanah. Sekarang ni pula, tadi saya baru saja kongsikan, tebuan dihasilkan menjadi biskut. Dan juga sebenarnya rasanya manis. Lemak-lemak manis. Dan rupanya tebuan ni, dia ada satu protein. Protein dan juga serangga ini selamat dimakan oleh manusia. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti kami akan bawakan kepada anda Warta Keningau FM. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan dulu pagi ini lagu daripada Setia Band, Stasiun Cinta di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baiklah, info sukan di Keningau FM. Kita mulakan sukan dalam negara. Kita mulakan dengan sukan bola sepak. Peluang Faisal lengkapkan kisah kebangkitan luar biasa. Kapten Selangor Faisal Halim berpeluang melakar kisah kebangkitan luar biasanya dengan lebih manis sekiranya berjaya menjulang trofi kejuaraan kelab ASEAN ACC 2025-2026. Pemain sayap berusia 28 tahun itu akan mengetuai gergasi merah dalam aksi final pertama menentang wakil Thailand yang juga juara bertahan Buriram United di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya Rabu ini sebelum aksi kedua berlangsung pada 27 Mei ini. Kisah kebangkitan Faisal selepas menjadi mangsa Simba Asid 2 tahun lalu terus mendapat perhatian banyak pihak dan kejuaraan ACC bakal menjadi ganjaran istimewa terhadap pengorbanan, semangat juang serta ketabahannya. Malah gelaran itu juga boleh memberikan makna besar buat Selangor yang tidak memenangi trofi utama sejak menjulang Piala Malaysia pada 2015 selain baru sahaja berdepan kekecewaan selepas tiket Liga ke Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2 musim depan. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Peli dan Tina terpaksa lupakan Master Malaysia. Berugu wanita utama negara Perli Tan dan juga M. Tina disahkan tidak akan pasangan negara itu masih mempunyai banyak kejohanan penting selepas ini. Menurutnya, perkembangan pemulihan Perli menunjukkan tanda positif dan pemain berkenaan sendiri mempunyai keinginan tinggi untuk kembali beraksi di laman sendiri. Proses pemulihan beliau menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan Perli sendiri mempunyai keinginan yang tinggi untuk beraksi di kejohanan Master Malaysia kali ini. Baiklah, kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Mourinho hampir pasti kembali ke Real Madrid. Jose Mourinho dilaporkan bersetuju untuk kembali membimbing Real Madrid menerusi kontrak selama 2 tahun selepas pengendali berpengalaman itu mengucapkan selamat tinggal kepada kelabnya ketika ini, Benfica. Menurut laporan media antarabangsa, Mourinho kini muncul calon utama untuk mengambil alih tugas di Santiago Bernabeu selepas Real Madrid melalui 2 musim berturut-turut tanpa sebarang trofi utama. Sumber terdekat memaklumkan persetujuan secara lisan sudah dicapai antara kedua-dua pihak namun kontrak rasmi masih belum ditandatangani. Benfica dijangka menerima pampasan sekitar 7 juta euro iaitu bersamaan dengan RM 32.41 juta ringgit Malaysia memandangkan Mourinho masih mempunyai kontrak bersama kelab Portugal itu sehingga 2027. Baiklah, untuk anda di luar sana tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur, segarkan pagi anda dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.